0: Itu dia Tak Adil bersama dengan Aisyah Redno. Betul, kadang-kadang denda yang kita kena hadap ni, kadang-kadang kita rasa macam, eh tak adil lah buat salah sama-sama. Tapi pasal apa? Kita seorang saja yang kena kan? Kita seorang saja yang nak kena hadap. Tapi itulah sebenarnya yang mematangkan dan juga mendewasakan kita. Okey, untuk anda yang nak kongsikan dengan Mimi topik kita pagi ni, hukuman dan juga denda yang masih anda ingat sampai sekarang yang menjadikan anda manusia yang berjaya, daripada siapa dan apa hukuman dan juga dendanya. Kongsikan dengan Mimi di talian 0421073819 ataupun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Kita ada pemanggil di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mimi.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Mimi sihat ke?
0: Alhamdulillah
1: makan
0: sihat. Oh ya, awal lagi nak makan.
1: Tak makan lagi.
0: Tak makan lagi lah. Cik Ziza.
1: Ya.
0: Apa khabar? Sihat ke?
1: Baik, Alhamdulillah. Lagi duk boleh cakap Mimi tu sihat lah.
0: Alhamdulillah. Apa kata belah-belah sana macam mana? Hari ni hujan ke? Gelap ke? Cuaca macam mana okey ke?
1: Hujan rintik gelap lah nak hujan.
0: Oh, dah rintik-rintik dah. Tu dah nampak tahu apa nak cerah no.
1: Oh, ni Siza duduk tempat kerja ni.
0: Oh, kerja jugalah hari ni.
1: Yalah, pegawai keselamatan.
0: Yalah, kena kerja lah no. Okey, ni kita nak cerita pasal topik kita ni lah kan. Kalau teringat lah dulu-dulu. Biasa ke kena denda ke, dapat hukuman ke daripada siapa-siapa, mak ke, pak ke, cikgu ke, yang Cik Siza ingat lagi lah sampai menjadikan Cik Siza ni orang kata apa, jadi manusia yang berjaya lah.
1: Assalamualaikum Mimi.
0: Ya, salam.
1: Mimi sihat, hafiat dan selamat menjalankan tugas.
0: Haa.
1: Dulu-dulu Cik Zoh rasa jam 5 tu dia kenal lah juga. Masa awal tu kenal lah.
0: Oh, dah jam 5.
1: Jam 5.
0: Okey, denda apa tu?
1: Dengan cikgu tak pernah kenal lah. Haa. Apa mak menekan, Cik Zoh tu mak menekan, pak menekan.
0: Okey.
1: Lepas tu nak pergi sekolah.
0: Huh?
1: Kadang-kadang dulu-dulu orang bagi duit 5 sen saja.
0: Huh?
1: Sekolah dulu 5 sen.
0: Lepas tu?
1: Bawa bekal. Lepas tu satu hari Cik Zoh minta lebih lah.
0: Huh?
1: Menekan. Masa dulu-dulu bawa beg peti di sekolah.
0: Oh, beg apa? Beg besi?
1: Beg peti-peti.
0: Oh, beg peti. Okay.
1: Beg peti hak tu kan. Bawa tu. Lepas tu dia minta dah. Minta duit lebih. Dia balik beg Cik Zoh dalam hutan.
0: Alamak. Minta lebih kan beg terus kena balik lautan. Siapa?
1: Kak Jiza pergi lah ambil jalan lah kaki. Pergi sekolah sempat tahun bulu. Pergi sampai sana ada apa kawan-kawan yang baik ya kan. Dia kata ni bawa duit apa duit lah ni. Kita bawa 5 sen. Nak kak RM1 ambil makan.
0: Ui, RM1 waktu tu kita bawa 5 duit lah. Orang bagi RM1.
1: Macam-macam lah beli kan.
0: Shopping sakan lah.
1: Makan di sekolah lah kan. Sampai lo Cik Zoh duk teringat kat dia tak pernah jumpa kan. Lama dah macam tu lah Cik Zoh dulu-dulu. Sampai lo makit tidur pun tak boleh makit. Lambat kena pukul 4. Kena manggil dah.
0: Oh, kena pergi 4 bangun dah lah. Jadi disebabkan denda kena baling beg tu je.
1: Kali ni sampai dulu Cik Zoh duk ingat sampai dulu. Cik Zoh pukul 4 mesti manggil. 4.30 mesti manggil.
0: Oh, lagu tu. Tu dia.
1: Dia ingat dulu-dulu mak menekan pesan kan.
0: Dia pesan apa?
1: Kena manggil awal. Kena manggil awal-awal. Tak boleh manggil lambat-lambat. Nak pergi sekolah. Kalau tidak dah ni ya, dia marah lah kan.
0: Oh, garang lah tu.
1: Oh, garang lah juga. Dulu-dulu ni Dulu-dulu tak berani melawan.
0: Iyalah kan, ikut je.
1: Allah pandai melawan.
0: Alamak, betul. Tapi betul lah ni, budak-budak kan. Kita kata kot nun, kenapa kata kot ni?
1: Dia pandai pusing.
0: Kita kata kot ni, dia pusing pula. Pusing kot tu pula. Aduh.
1: Lala kita terduduk.
0: Kita pula jadi kena balik dengan mereka. Aduh. Baik. Terima kasih Cik Siza.
1: Ya, Assalamualaikum Mimi. Selamat menjangkutlah dan umrah rezeki ni Mimi.
0: Amin. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Cik Izzah kita kena denda baling beg ya. Sampai terah tu boleh teringat sampai lah ni, bangun tidur awal semua jadi awal. Okey, kalau ada lagi boleh kongsikan dengan Mimi. Kita ada juga dekat kiriman WhatsApp ni daripada Kit. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kit Azman katanya kat sini. Saya teringat juga Mimi kena denda dulu. Waktu tu nak dekat-dekat SPM juga, punya buah ni tak tahu nak habar lah Mimi. Kena marah ni sedia. Tapi tu semua tu tidak menjadikan saya ni, orang kata apa, kebal lah dia kata. Saya ni tetap masih kebal juga. Buat perangai serupa tu juga. Sampailah satu hari, ha, saya kena denda dengan bapak saya sendiri. Oh, hani denda ni Mimi dah ingat sampailah ke lah ni. Saya takkan boleh lupa sampai bila-bila. Dia ikat saya kat pokok yang penuh dengan semut. Dia bagi kat saya 30 minit. Duduklah dekat pokok tu Mimi. Dia kata, hang ni ketegang sangat. Aku tak tahu dah nak buat apa. Cakap elok-elok. Tak jalan, cikgu marah. Tak jalan, cikgu denda pun tak jalan. Lah ni aku bagi hang duduk dekat pokok yang penuh dengan semut merah ni. Hang duduklah kat situ. Waktu tu Mimi saya tak tahulah. Rasa dia mai flashback balik semua tu kan. Dia ingat balik Mimi semut pula. Duk ketik. 30 minit Mimi sampai dah bengkak badan saya. Dulu mana berani nak pergi buat report polis ke apa ke. Saat ni kena marah. Bukan orang lain buat kita. Pak kita juga yang buat. Sebab salah apa? Salah kita juga Mimi. Sebab ketegang sangat. Sampai ke hari ni saya kalau tengok semut saya jadi trauma. Sampai orang kata kat saya, hang ni dengan semut pun takut ke? Hang dengan semut sampai besar? Aduh, pun tak tahu semut tu lah yang menjadikan aku manusia. Kan? Semua kerana semut. Itulah dia denda yang saya ingat sampailah ke hari ni. Tapi alhamdulillah juga dengan berkat denda macam tu, membuatkan saya dapatlah juga SPM dengan keputusan yang baik dan dapat sambung belajar ke universiti. Alhamdulillah. Punca semua sebab semut. Tu dia siapa kata? Okey, kalau ada hal lain boleh kongsikan di talian kita. Kita nak beri bodulum Trafam segalanya untukmu.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Drive time segalanya untukmu. Baik, bagi anda yang masih lagi nak berkongsikan topik kita pagi ini, hukuman dan juga denda apa yang masih lagi anda ingat sampailah sekarang yang membuatkan anda menjadi semakin dewasa, orang kata belajar daripada arti kesilapan dan juga kesalahan kita tu, dan sampailah sekarang ni kita berjaya. Kita ada pemanggil di talian. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Ya, Mimi.
3: Siapa tu?
4: Saya Cik Mat.
3: Cik Mat, apa khabar Cik Mat?
4: Abang baik.
3: Alhamdulillah. Cik Mat dari mana Cik Mat?
4: Mungkin Tayam.
3: Orang BM kita. BM macam mana keadaan cuaca pagi ni, okey ke?
4: Hujan.
3: Ui, hujan.
4: Tengah lebat.
3: Ui, tengah lebat tu. Aduh, dia kata tidur. Syawak nak sambung tidur.
4: Tak boleh tidur. Okey, pagi tak boleh tidur.
3: Tak boleh tidur. Dah bangun-bangun terus kan? Okey Cik Mat, apa cerita ni? Hukuman dengan denda apa ni?
4: Saya nak cerita ni jiran saya.
3: Okey.
4: Dia ni masa budak dia cukup nakal.
3: Aha.
4: Habis bapak dia tak tengok bapak, macam tadi yang tadi dia tambak ke pokok dan sebut yang ada kerengga kan.
3: Aha.
4: Ni budak ni dia, bapak dia tambak dia kat pokok.
3: Aha.
4: Lepas tu rasap sabut.
3: Ha? Buat apa? Oh, perasap sabut.
4: Perasap sabut, bakar sabut, perasap sabut.
3: Walau pok. Lepas tu
4: tapi budak tu punya dia tak ingat apa-apa sama.
3: Uh-huh.
4: Tapi sekarang ni dia jadi pilot.
3: Allahuakbar. Tu dia punya buah-buah terah tu.
4: Buah-buah terah tu lah jadi pilot. Pilot central lah, TUDM.
3: Oh, tu dia TUDM tu bukan biasa-biasa ni. Tapi orang kata apa, duk kahang-kahang sangat kan, elok lah jadi tentera kahang, kan.
4: Tapi budak-budak nakal, dia cerdik lah orang
3: nakal.
4: Dia tengok budak-budak nakal memang cerdik. Sebab tapi dia nak kasi
3: gua. Betul lah. Dia pun seronok nak teroka tu.
4: Yelah.
3: Tapi tu dia orang pok dia perasak dengan sabut. Betul tu. Nah.
4: Dia ikat kat pokok. Perasak dengan sabut. Dia ni budak ni. Dia banyak tuk.
3: Okey.
4: Tuk pun tak ada apa. Bapak dia tunggu. Tak habis.
3: Sebab tuk ni selalunya dia pun nanti jadi peguam. Jadi lawyer tau. Jadi peguam bela untuk cucu-cucu ni. Okey, baik. Terima kasih Cik Mat.
4: Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Tengok pengalaman no jiran sebelah punya buah tu kan. Tu dia perasak dengan sabuk. Eh, pedih mata. Saya ni bila Cik Mat cakap tu, saya pula dah pedih mata. Itulah kan orang dulu-dulu punya denda ni mua lain-lain macam tau. Kadang-kadang ni kita ni tak pernah terfikir pula. Okey, kita ada lagi kiriman ni daripada Kak Zah kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kak Zah hantar melalui WhatsApp ni. Dari Kulim. Kak Zah pun nak cerita jugalah Kak Mimi pasal denda ni. Kak Zah pun teringat jugalah sama dengan apa yang kiriman WhatsApp mula-mula tu kena tulis. Kak Zah dulu pun kena tulis juga Mimi. Sebab apa? Pasal duk menggatai. Keluar pi dating. Apa Kak Zah ni dia jumpa surat cinta. Waktu tu sekolah menengah. Tapi tak ingat lah waktu tingkatan berapa. Waktu duk kemas-kemas bilik tu, mak lah duk kemas-kemas bilik. Kak Zah ni duk asrama kan. Jadi mak duk tengah kemas-kemas bilik tu, terjumpalah surat cinta daripada seseorang. Balik-balik cuti hujung minggu Mimi. Tu dia sepanjang cuti tu. Cuti sekolah tu nasib baik lah. Orang kata apa, cuti ni lah, cuti asrama ni lah. 2 hari 3 hari macam tu sajalah kan. Nasib baik lah 2 hari 3 hari. Pertama, hari pertama kena beletiak. Hari kedua kan kena tulis juga, saya berjanji tidak akan bercinta lagi. Tahu Mimi, kena tulis saya berjanji tidak akan bercinta lagi. Lepas tu Pak Kak Zah pula dia suruh buat surat putus cinta. Hak tu yang tak tahan tu Mimi. Tulis pula surat putus cinta tu pi hantar kat boyfriend waktu tu. Waktu duk tulis tu terisak-risak Mimi. Tak tahu nak habang. Masa tu duk fikir hak tu lah cinta matiku. Ah kan. Dah tulis tu pula Pak baca pula. Ah saya Azizah ni kan. Azizah ni dari sekolah ni tingkatan ni dengan ini mengisytiharkan kita putus cinta sebab saya tidak suka lagi pada awak. Ha waktu tu teriak tak tahu nak habang lah Mimi. Kan cinta mati tiba-tiba kena putus cinta macam tu je. Kena tulis kata benci dia lah, meluat dia lah semua bagai. Lepas tu saya kena pi hantar surat tu depan mata pak saya. Mimi tahu waktu tu pak saya duk tanya mana boyfriend hang. Saya pun beritahu lah boyfriend satu sekolah ni lah apa. Saya pun kena lah buat temu janji dengan dia dekat luar pagar sekolah. Waktu tu saya kena bagi surat tu. Surat tu pula dari jauh bubuh pula sampai merah. Dari jauh lagi memang nampak lah sampai merah. Pak saya ni dia bubuh sampai merah Mimi. Dia seal terus tau. Dia si mana kata saya tak boleh ubah dah surat tu. Surat tu dia keluar daripada kereta Mimi. Dia bagi saya pegang. Dia kata jangan duk bubuh dalam beg ke dalam poket ke semua tak mah. Pi bagi terus kat dia. Waktu bagi tu teriak tak tahu nak habang lah. Saya putus cinta dengan mamat tu Mimi. Dalam tak sampai 2 hari mamat tu ada girlfriend lain. Tak guna. 2 hari lepas tu Mimi dia dapat girlfriend lain. Memang tak guna betul lah mamat tu. Saya memang fresh betul lah. Saya pergi balik kan. Ini adalah pengajaran. Daripada situ saya pun belajar bersungguh-sungguh lah kan. Tak fikir dah girlfriend-girlfriend ke boyfriend-boyfriend semua ni. Tak mau dah. Barulah pak saya bagi kesedaran. Baru hantau. Hadap cinta apa lagi masa sekolah. Gatai sangat kan. Hantau dah masa cinta ni semua tak dipakai. Lah ni Alhamdulillah Mimi. Saya dah pun berjaya. Alhamdulillah kan. Tu dia lah masing-masing punya pengalaman. Mana kita nak tahu. Denda dulu-dulu kan. Okey, kita ada lagi pemanggil di talian ni. Siapa cerita dia ni? Putih pula dah. Tak apa, tak apa. Saat ni boleh telefon balik. Kita berhenti rehat seketika. Kita bebo dulu bersama dengan Zizan dan juga Elizabeth Tan. Payung Trafam.
5: Lizzie. Zizan.

0: Jangan cakap aku tak baik.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pendengar sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Freestyle Wakaf Maim, 2 hari 2 malam. Meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik. Halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada. Freestyle FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pihak ramai-ramai.

Masih lagi bersama dengan Mimi dah pukul 8:40 minit pagi. Baik, ramai juga yang hantar dekat ruangan WhatsApp ni. Kita nak cerita pasal denda atau hukuman yang masih lagi hampa ingat sampai sekarang yang menjadikan kita ni semakin dewasa. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, boleh telefon Mimi di dalam 04-2107-389 ataupun hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080-957. Okey, baik. Kita ada seterusnya. Ini dia kiriman daripada Awin. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsikan jugalah Mimi cerita pasal denda ni. Saya ni dulu ni punya lah buah ni. Biasalah Mimi budak-muda kan. Kita ni hidup ni kalau tak buah ni tak normal lah katanya waktu sekolah. Betul eh? Saya sokong tu. Saya setuju. Itulah waktu kita nak teroka macam-macam. Bukan macam budak-budak zaman lah ni Mimi. Dunia mereka ni hanya dengan gadget saja. Kita dulu dunia kita. Belah sekolah, ponteng sekolah, lompat pagar, kan. Satu hari ni saya nak cerita dekat Mimi, ini membuatkan saya menjadi seorang atlet yang berjaya. Alhamdulillah. Saya ni nak belah sekolah, Mimi tahu tak? Nak belah sekolah, tak belah lagi lah. Waktu tu baru nak belah sekolah. Saya ni panjat pagar. Waktu tu saya panjat pagar sekolah, saya nak lari lah. Waktu tu subjek sejarah, saya paling meluat sekali subjek sejarah. Dan saya tak suka. Bila waktu subjek sejarah, ya memang saya akan cuba-cuba cari, orang kata apa, peluang lah untuk melarikan diri daripada mengikuti subjek tersebut. Jadi waktu tu, nak dekat-dekat waktu subjek sejarah tu, saya beritahu kat cikgu saya nak pergi tandas. Dekat tandas tu kita letak satu beg tau. Bubuh lambik plastik tu kita bubuh dekat atas yang flash ayam tu kan. Kita bubuh kat situ. Lepas tu bawa baju salin lah tu. Lepas tu saya pun pergi tandas. Saya pergi, saya tak balik-balik. Waktu saya nak lompat pagar sekolah tu, saya ni jenis buat nakal, buat jahat. Saya buat sorang-sorang, saya tak ajar orang. Tak sangka pula nak dijadikan cerita, ada lagi 3 orang. Pun tak suka juga subjek sejarah. Kami pun terjumpa lah dekat pagar sekolah yang selalu kami duduk lompat tu. Kami pun bincang. Okey, jom kita belah sekolah. Waktu nak belah sekolah tu, tiba-tiba cikgu disiplin nampak Mimi.

0: Kami tak nampak guru besar dah tunggu belah sana. Cikgu disiplin dah hambat belah sini. Memang makanan lah Mimi. Waktu tu pula kan. Apa lagi cikgu dah kata apa. Hampa ni nak sangat lompat pagang kan. Hampa mai sini. Cikgu bagi masuk acara lompat pagang untuk sekolah. Dia susun pagang tu sepanjang padang tu Mimi. Dia suruh kami lari. Dia suruh lompat. Pagang tu. Yang kami ni empat orang ni lah kan. Pun lompat. Dan benda tu dijadikan sebagai rutin. Setiap hari sampailah cikgu kata apa lah ni masuk sukan tu. MSSPP apa kau tu kan. Jadi wakil sekolah untuk acara lompat pagar. Alhamdulillah jadi atlet kami Mimi. Atlet sekolah. Dan sampai sekarang ni saya bekerja dekat pusat gym. Saya bekerja kat pusat gym. Dan saya pula jadi coach orang. Alhamdulillah kerja yang berjaya jugalah Mimi. Biar pukul dulu kaki puting sekolah kan. Aduhai. Itu dia lah. Setiap sebab benda yang kita jalankan tu, yang kita buat tu, mesti ada sebab. Dan dapatlah hasil dia. Tengok. Siapa tahu kan. Okay, kita ada juga kiriman dekat ruangan WhatsApp ni. Siapa lagi ni? Yang nak telefon boleh telefon 0421073389. Okey, kita ada kiriman daripada Cik Anwar kita ni. Apa cerita dia ni Cik Anwar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya saya.
1: Selamat petugas.
0: Ya, selamat petugas.
1: Beli benang dekat Kak Jan. Sungai Pinang masih hujan Mimi.
0: Hujan.
1: Alhamdulillah hujan rahmat Mimi. Okey Mimi, bab dendam-dendam ni adalah cerita dulu-dulu.
0: Dulu-dululah.
1: Masa bekerja ni dulu-dulu. Lepas pun bekerja lagi. Cerita dia, saya ni orang kata buruh kasar dalam satu orang panggil pekerja rendah awam.
0: Okey.
1: Dan kawan-kawan lain pun samalah. Nak jadi cerita, satu hari tu mungkin terketit lah kot Mimi dengan bos ni ada salah sikit-sikit. Dan kali dah lagi tergigit.
0: Macam
1: tu lah cerita dia.
0: Okey. Kan?
1: Saya kena hari tu yang ni sama ada denda ataupun orang kata kerja arahan. Tak tahulah. Saya seorang-seorang dekat 2 minggu kena galas helikopter Mimi. Mimi rumput. Tak apa kita buat Mimi. Walaupun kawan-kawan saya yang lain-lain pun sama dengan saya buruh kasar. Mereka buat kerja ringan. Tak apa Mimi kita buat.
0: Kita buat je. Dulu-dulu
1: mana orang kata ada kontrak-kontrak nak masuk macam rumput, kita lah kena galas.
0: Galas
1: Mimi. Tak kisah, abai galas cukup jam kita balik. Alhamdulillah. Denda ke tarahan tu saya tak ambil pusing. Law ni bertahan kerja sampai 34 tahun dah Mimi. Hampir-hampir 35 tahun dah.
0: Dujung-dujung
1: tanduk. Apa-apa Mimi buat Mimi ada juga soalan dia Mimi. Dua tiang beranda makan buah kelapa.
0: Mimi kena denda apa?
1: Kalau Mimi kena denda apa?
0: Dah agak dah tu.
1: Okey Mimi, moga sihat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduhai, tu dia Cik Anwar kita. Saya kena denda lah. Saya nak fikir sebab saya dulu jarang lah nak kena denda. Ya ke boy? Aduhai. Jadi saya fikir tengok ada ke denda-denda teruk yang saya biasa kena. Okeylah nantilah. Kita nak bagi ibu dulu. Ini dia bersama dengan Azara Band, Hari-Hari Sayang Drafam.

0: Dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Rabam segalanya untukmu dah pukul 8.56 minit pagi dah. Baik saudara, ada yang tanya Mimi, denda apa Mimi? Saya ni baik budaknya, tak adalah kena denda. Adalah denda sikit-sikit tu biasalah kan. Saya dulu kalau kata nakai sangat, buas sangat tu, selalunya pak saya lah. Dia sayang-sayang kat saya juga kan. Tapi dia denda-denda jugalah. Tapi dia denda biasa-biasa je lah. Memang lu lah nak cakap. Tak apalah, kita abaikan je lah. Okey, baik. Apapun jam 9 pagi nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan kembalinya nanti bersama dengan Mimi di Metro FM menerusi Express. Oh, banyak lagu-lagu yang best akan menemani anda. Terus stay bersama dengan kami. Ini dia Amar Haikal, Gila Bayang. Trafam.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabar, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di peta utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai, selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuh dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

menghilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan.

Drive FM segalanya untuk mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Masih lagi Mimi temankan anda untuk jam ini. Baik, untuk jam ini kita nak relax santai-santai. Kita nak berhibur bersama dengan lagu-lagu hiburan tanpa henti. Akan menemani anda sehingga jam 10 pagi nanti. Jam 10 nanti kita akan ikuti Warta Mutiara di Drive FM segalanya untuk mu. Ini dia banyak lagi lagu-lagu yang akan temankan anda kejap saja lagi. Antaranya kita ada lagu daripada Noki dan juga MK. Kita ada lagu daripada Kimi Kimo. Kita ada juga lagu daripada Jason Derulo dan Farhain. Dan juga banyak lagi. Semuanya di Metro FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Kini anda sedang berada dalam ruangan Expresso. Music tanpa henti, hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ini adalah Zone Espresso, lagu-lagu hits terbaik tanpa henti.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Drive Time segalanya untuk mengucapkan lagu best-best tak? Yang Mimi mendengarkan untuk anda semua kan. Diharap terhiburlah hendaknya melalui ruangan Express O seketika tadi. Dan untuk jam 10, kejap saja lagi kita akan ikuti Warta Mutiara. Semuanya bersama dengan kami di Drive Time segalanya untuk memberi dulu. Ini dia bersama dengan Dinda Dania Katana. Drive Time segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hava yağışlarında okuyamadım sana. Tamam bu boy abi bakacağım. Tabii Sedala Sayımına bakan bahim vatan yok. Sayıda bambın başkan bakavulan yakın bana değilseniz. Sen yapayın pınten. Sayıda bambın bantuka vaka. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan. Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
2: Jawab segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Masih lagi bersama dengan Mimi sehingga jam 12:30 hari ini. Baik saudara, nampaknya keadaan hujan di beberapa tempat dan juga kawasan negeri Pulau Pinang ada yang update ni. Beritahu kat Mimi. Mimi belah seberang duk hujan, Mimi belah Tanjung.com pun duk hujan, belah Georgetown pun duk hujan. Ui, banyak tempat hujan rupanya. Apapun untuk anda semua kenalah berhati-hatilah kan. Tu dia dekat belah Teluk Kumbak pun hujan. Mana lagi ni? Aduhai. Macam-macam. Apapun di mana saja hujan, pastikan anda berada dalam keadaan baik-baik. Rancang perjalanan anda. Kalau dah hujan tu duduk rumah je lah kan. Tapi kalau dah plan dah ni, Mimi dah plan dah ni. Kami nak keluar ni. Keluarlah, carilah tempat yang indoor. Dalam bangunan ke kan. Buat aktiviti dalam indoor. Shopping-shopping ke, cuci mata ke kan. Kalau orang panggil makan kenuri tu, pilihlah makan kenuri. Gantunglah perayuk hari ni. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM. Segalanya untukmu.

Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Drive FM segalanya untukmu. Baik, sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan jugalah dengan anda semua kan. Semalam, ini dia. Semalam saya pergi dekat majlis pula Taman Perbandaran dekat Taman Beliau tu. Saya dengar bunyi ambulans tau. Rupa-rupanya, ada kisah yang mana ada dua orang lelaki yang sesat ketika melakukan aktiviti pendakian di kawasan hutan Taman Belia Botanica Garden semalam. Semalam petang ditemukan dalam keadaan selamat oleh anggota bomba. Alhamdulillah. Dan katanya juga penolong pengarah bahagian operasi dan kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan 6.11 petang berhubung kejadian itu dan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Jerman dikerahkan ke lokasi. Dan katanya pasukan bomba menjalankan operasi mencari dan menyelamat berpandukan lokasi yang dikongsi mangsa melalui aplikasi WhatsApp dan pencarian turut disertai 3 anggota polis. Dan kedua-kedua mangsa ditemukan yang berusia 25 tahun dan berusia 25 tahun ditemukan pada jam 7.42 malam dalam keadaan selamat kira-kira 2 km dari kaki bukit menurutnya dalam kenyataan malam itu. Dan beliau juga berkata mangsa kemudian dibawa turun sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut sebelum operasi ditamatkan pada jam 7.50 minit malam. Patutlah semalam petang saya pergi sana tengah bunyi siren banyak sangat. Rupanya kes orang hilang dalam hutan. Jadi untuk anda yang suka sangat buat aktiviti hiking tu kan, kalau tak pernah anda lalui kawasan tersebut, tak pernah duduk ikut jalan tersebut, cubalah ajak. Ikutlah kawan-kawan yang pernah melalui kawasan tersebut. Kita ni kadang-kadang muka apa, kita rasa macam kita ni serba tahu, kita ni serba hebat. Semua kita tahu, semua kita nak redah. Tapi kita tak tahu sebenarnya di sebalik tu, kita ingat kita saja betul. Sebenarnya kita tu yang tak betul. Jadi kalau kata pergi hiking ke apa ke, tengok. Kalau ada orang yang laju sikit pada kita tu, cuba tanya sambil-sambil duduk hiking tu kan, sambil-sambil sembang. You dah biasa ke jalan ni? Jalan ni okey ke? Saya ni first time. Kalau I follow you boleh tak? Saya ikut awak boleh tak? Kita kenalah rendah diri. Jangan terlalu ego sangat kan. Kita ikut je orang. Kalau kata, boleh-boleh, jom-jom. Tak apa, I boleh tunjuk jalan sebab jalan ni I dah biasa. Okey lah. Kita jangan buat hero pula kan. Nanti lain pula ceritanya. Kan? Nanti keluarlah pula berita. Kena kinek dengan bunian lah. Apalah bagai semua. Datang lah bomoh entah apa-apa punya kan. Jadi kita kena tengoklah dulu keadaan sekeliling. Kalau dah biasa jalan tu, laluan tu, okey je. Kalau tak biasa tu, kenalah rendahkan diri kita. Jangan ego sangat. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Banyak pula Mimi boleh tiap pagi ni kan. Di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, sampai-sampai itu Mimin nak berkongsikan juga laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Memandangkan hari ini hari cuti dan juga hujan, jadi nampaknya banyak kawasan-kawasan keadaan trafik nampaknya berjalan dengan begitu lancar sekali. Tak ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Masjid Negeri pun clear, lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu pun lancar, cuma di beberapa tempat dan juga kawasan saja di jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Bayan Baru, nampaknya kenderaan sedikit bergerak perlahan. Di jalan Sultan Azlan Shah juga kenderaan bergerak sedikit perlahan. Di Pematang Damar Laut, di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke jambatan Pulau Pinang juga lancar, di atas jambatan juga lancar. Begitu juga di lebuh raya utara selatan juga lancar untuk kedua-dua hala. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Jadikan anda antara pemandu yang berhemah, insyaAllah. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi anda. Tak kisahlah masuk pulau ke, nak keluar pada pulau ke, nak pergi utara ke, pergi selatan ke, jadikan Mutiara FM ini sebagai peneman hari anda. Jom kita teruskan lagi hiburan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Amboi-amboi, kalau boleh buang sampah merata-rata tu seronok, no? Macam tu sampah yang ada kat situ buat perhiasan je. Hang ingat suka-suka ke dia duduk letak tong sampah tu kat situ?
1: Alah, hang ni. Tu pun hang nak ingat. Macam tak biasa buat.
0: Patutnya hang ni mau kena denda je tau. Pasal duk buang sampah merata-rata. Esok ni bila hang dah kena, baru hang ingat.
2: Tong sampah kan ada. Buanglah ke dalam tong sampah. Saran ini dibawakan oleh Dara FM.

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Ravam segalanya untukmu. Jadi macam mana plan anda hari ni? Ha, ada yang nak gantung periuk ke? Ha, ataupun duk fikir hari ni nak masak apa? Orang perempuan biasalah, benda yang paling penting sekali, benda yang paling serabut dan benda yang paling susah sekali depa nak buat keputusan adalah nak masak apa. Bawa pula hari ni hari cuti kan. Anak-anak ada yang balik duduk di rumah, ada yang nak balik pi asrama hari ni. Ada yang baru balik, mai balik bercuti dan sebagainya. Jadi masalah orang perempuan ataupun suri rumah tangga ni, bila hari cuti macam ni, bila orang semua ada di rumah, adalah nak masak apa. Saat ni masak ni tak kena, masak hak ni tak kena. Hak masak menu abang, adik tak makan. Hak masak menu adik, abang pula tak makan. Aduhai, kan complicated sungguhlah suri rumah ni. Tapi saya percaya setiap suri rumah yang ada di Malaysia ni, di dunia ni, akan memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Gitu. Okay. Apa-apa sambil-sambil tu, bersantai-santai tu, layanlah Mutiara FM. InsyaAllah kita akan berikan yang terbaik untuk anda. Jom kita nak teruskan lagi hiburan. Trafam segalanya untukmu.

0: Isla pula. Adik, adik sini sekejap.
1: Ya kak, kenapa?
0: Adik, kenapa selepas guna tandas tak bersihkan dengan baik? Kita harus menjaga kebersihan tandas supaya orang lain pun selesa untuk menggunakan semula.
1: Maaf kak, tadi saya nak cepat sebab tu saya terlupa nak flush.
0: Walaupun nak cepat, kebersihan perlu diutamakan. Tak kira walau di mana pun kita berada, terutamanya tandas awam kerana kita berkongsi dengan semua orang.
1: Selepas ini, saya akan sentiasa memastikan semuanya dalam keadaan bersih sebelum keluar dari tandas.
2: Sebelum kita keluar dari tandas, pastikan semuanya bersih belaka. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Dry FM.

Drive segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda. Masa kita berjalan dengan begitu pantas sekali. Dah pun sebelah lebih dah untuk jam yang terakhir ini. Mimi temankan anda semua. Yang pastinya yang dengarkan melalui RTM Klik, tak kisahlah di mana saja anda berada. Baik sama ada dalam Malaysia ke, luar Malaysia ke, dalam Pulau Pinang ke, luar Pulau Pinang ke. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Mutiara FM ini sebagai peneman anda. Yang belum follow lagi kami di TikTok, jangan lupa follow, okay? Follow rapat-rapat tau. Sebab apa, banyak info-info kita, baik sama ada di TikTok ataupun di Facebook Mutiara FM, kita akan wawarkan kepada anda semua. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita. Yang pastinya kena terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Basir! Tolong!
3: Bawa usin kan?
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah disahkan.
5: Maklumat diterima, kami sedia dia atas gerak. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

Okey, pejam celik, pejam celik. Pimai, pimai. Eh, dah dekat pukul 12 dah. Dah nak berakhir dah tugasan Mimi. Set saja kan? Dah nak masuk 6 jam dah Mimi teman kampus semua, okey? Jangan lupa jam 12 tengah hari sampai 6 petang pula saat ni. Santai Ahad 12 sampai 6 petang. Anda akan bertemankan rakan tugas. InsyaAllah, Q akan bersama dengan anda untuk 6 jam yang berikutnya. Nampaknya tugasan Mimi sampai di sini. InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi. Hari apa pula? Nak tahu? Kenalah terus setia dengan kami di Mutiara FM. Apapun, jaga diri anda, hiasi peribadi anda, jadi orang yang baik-baik. Jangan jadi orang yang nakal-nakal. Okey? Nakal sikit apa. Jangan nakal lebih-lebih sudah. Okey? Kita sampai lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Yes, what up, what up? Oh yeah, you kembali teman anda dalam Sadahat 6.12. Saya bukan 6.12, 12.6. Sebab tadi 6.12, rakan setugas Mimi dah pun menemani anda. Pastinya seawal jam 6 pagi tadi sampailah 12 tengah hari ini. Ini time Q pula akan teman anda dengan lagu-lagu terbaik. Dan untuk jam yang pertama ini, kita sudah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani anda. Antaranya kita ada lagu ini.

Baik, itulah lagu yang menemani anda untuk jam pertama hujung minggu ini. Okey, tapi yang pastinya sekejap lagi ada info-info terkini, perkembangan semasa dan juga info trafik yang akan bawakan untuk anda. Line dulu Dinda Dania dengan Katana, terus layan Metro FM.

0: 290.
1: 93, 990.
0: Okey.
1: 990, 990.
0: Ha.
1: Ni nak buat apa ni?
0: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM?
0: Ha.
1: 999.
0: Ha, tu kerja pasal.
2: Hai, assalamualaikum semua. Apa abang? Saya Syidi Data dan saya nak bagi tahu tu perkara ni. Kalau kat Pulau Pinang ni memang kita tak cari lain lah. Kita pakat-pakat dengan Mutiara FM. Sebab apa? Lagu lama pun ada, lagu baru pun ada, lagu antarabangsa pun ada, pendek kata macam-macam lagu ada. Ni barulah segalanya untukmu. Jom kita pakat-pakat dengan Mutiara FM. Segalanya untukmu daripada saya, Syidi Data.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM. Segalanya untuk

0: Sabi lima belas tujuh, lima tiga belas sembilan dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untuk.
1: Yeah, macam baby laju kan, bos,
2: apa jangan laju sangat.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: La la la la la la la la la la la. Cuci sikit. Pulau mah, betul nak kereta kuman. Macam ni barulah awak nak ikut. Sejuknya, hai, senangnya dalam hati. Hai, kalau beristeri dua. Seperti dunia ana yang punya. Sejuk lah.
2: Ish, Jonik ni kan. Buka ayat reti, tutup tak pandai.
3: My favorite chair has hived up the popcorn.
2: Eh, Jonik, bangun.
4: Siapa yang nak apa, Mak Rok?
2: Hang ni kan, kalau nak tidur tu tutuplah TV. Membazir elektrik je, entah ya, tak?
4: Tutup.
2: Ha, ni, satu lagi ni. Aku tengok hang ni kan, buat membazir ayak lah.
4: Ha?
2: Ayak cuci kereta, gosok gigi, mandi. Hampir ayak terbuka, tak tutup. Bambaziak, tahu dia?
4: Aduh, dia ni lah.
2: Kita ni kena jimat ayak elektrik. Seperti yang kerajaan duk cakap tu. Tutup paik ayak masa tengah cuci kereta. Tutup paik waktu gosok gigi. Baru bil tak melambung.
4: Aduh, hang ni, Mak Rok. Kecoh lah, nanti aku bayar ada. Aku reti lah yang mana aku duk pakai ni.
2: Oh, hamba ayak. Masalahnya lah ni, dah 4 bulan aku yang duk bayar je. Oi. Lah ni mai duit. Mai.
4: Alah, berkiralah.
5: Gunakan air dan tenaga elektrik dengan berhemah. Pesanan berjimat cermat ini daripada kami, Mutiara FM.
6: Festa Wakaf Maim, 2 hari 2 malam, meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Festa FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

Santai Hat 12.6. Masih lagi berteman dengan Q waktu ini. Baru saja kita stream Memang Rindu daripada Apis featuring Adri Hashim. Memang rindu kalau kita ikuti temasya sukan, kan? Khususnya yang mengikuti temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026, yang mana setelah lebih 2 minggu menyaksikan aksi perjuangan dan juga detik gemilang atlet terbaik Asia, kini tiba masanya untuk temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dilabuhkan. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk Wira dan juga Wirawati Negara yang telah pun berjuang demi membawa nama negara dan telah pun membawa pulang pingat serta setiap kemenangan dan juga setiap perjuangan demi mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi saksikan upacara penutup ASEAN Games Aichi Nagoya 2026, sebuah malam penuh warna kemenangan dan kebanggaan yang menandakan berakhirnya temasya sukan terbesar Asia. Jadi jangan lupa untuk saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Aksi berakhir, kenangan kekal, Malaysia terus menjadi kebanggaan. Okey, nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus ke platform media sosial Sukan TV RTM. Sekejap lagi, Q nak kongsikan juga satu lagi aksi yang pastinya menjadi tumpuan ramai pukul 3 petang nanti. Apa perinciannya, Q akan kongsikan seketika nanti. Layan dulu Joget Angan Tak Sudah. Terus layan, Terfam.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kami di RTM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Orang Pening, saya Dato' Jebredin, terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hari ada yang kata kyo time ni nak makan tengah hari, duk fikir lagi ni hujung minggu kalau wajibnya dekat rumah ni kena masak. Duk fikir tak habis lagi nak masak apa. Tak apa, ambil tenang dulu, orang kata modul relax lah, duduk dulu fikir, scroll-scroll dekat TikTok tu. Sambil-sambil jangan lupa untuk scroll juga media sosial Mutiara FM, kerana di situ kami kongsikan pelbagai info-info terkini, perkembangan semasa khas buat anda. Okey, dan kalau ikutkan tadi kyo dah kongsikan berkenaan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang melabuhkan tirainya hari ini, tapi ada satu lagi. Lepas satu, kita bawakan special untuk anda. Tak payah bayar, mau duk tonton free. Janji kekal bersama-sama dengan kami di RTM. Yang mana debaran Formula 1 kini kembali, siapa yang bakal menguasai litar? Jangan terlepas menyaksikan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 pusingan 16 secara langsung dari 2 hari bulan hari itu sampai 4 Oktober ni hari ini. Yang mana siaran langsung yang kami bawakan untuk hari ini, main race ataupun perlumbaan utamanya akan bermula jam 3 petang nanti. Jadi jangan lupa untuk saksikan debaran aksi di Be In Sport menerusi RTM OK saluran 146 Astro, ataupun anda boleh tonton juga di MyTV 110 dan juga penstriman di RTM Click. Mana nak dapat lagi, kita bagi free semua, pastinya di RTM Sukan untuk semua. Sekejap lagi pukul 1 tengah hari, kita terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Dan kalau tadi kita dah cerita berkenaan dengan Formula 1 kelajuan, tapi kalau nampak lampu merah kena berhenti, utamakan keselamatan macam the Lentis. Lampu merah, terus layan FM.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
2: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya, Nakyu, untuk Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. يا الله sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kata Nabi SAW, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' aw kama qad. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, barang siapa yang tunjuk satu hidayah, jalan petunjuk, jalan hidayah, maka ada orang yang melakukannya dan pahalanya Allah kira seumpama dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit.

0: punyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.
1: Berapa orang tetap malam tolong tidur di solat taubat? Sebab kita tahu tidur itu ibarat mati.
2: Makin kita beromok ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita beromok ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita beromok ni, solat kita kena banyak.
3: Sementara hayat di kandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga.
4: Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falah dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Weh Aina, ambil gambar aku dengan kereta baru aku ni. Sekejap aku nak share dekat media sosial.
1: Ish Hani, Aisyah nak kongsi je aktiviti harian hang kat media sosial. Ada benda kita boleh share, ada benda elok kita simpan sendiri. Sekejap orang ambil kesempatan kat hang baru hantar.
0: Tak apa Aina, bukannya aku ni public figure. Orang tak kenal aku pun. Followers pun tak sampai 1,000.
1: Nanti kalau jadi apa-apa pas ni, jangan duk mengadu kat Aina. Aku dah pesan tapi hang yang tak nak dengar.
0: Weh, tolong aku. Weh, aku tak tahu nak buat macam mana ni.
1: Ni pasal apa ni? Yang duk kalut tak tentu pasal ni kenapa?
0: Ni, hang tengok ni. Ada orang dia pakai gambar dengan maklumat aku untuk share benda yang tak senonoh dekat media sosial. Habis semua orang yang kenal aku duk tanya.
1: Itulah hang. Aku dah pesan dah dulu. Fikir dulu baru share. Bukan main share je semua benda. Ada benda elok disimpan. Tak perlu nak kongsi semua. Tengoklah ni. Apa dah jadi?
0: Weh, aku menyesal weh tak dengar cakap hang. Weh, teman aku weh buat report.
1: Alah batin. Okey, jom-jom. Kesian kan hang?
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Elakkan berkongsi maklumat diri anda serta lindungi maklumat peribadi anda daripada diketahui umum. Ingat, tindakan anda sentiasa diperhatikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Pesanan Himan Masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Hampa tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Team Bros. Amin Yusof, hari ini teman hujung minggu hampa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana hujung minggu hampa kali ini? Alright ke tak alright? Banyak ke tempat plan yang nak dirancang untuk perginya? Yang nak dirancang untuk hora-hora bersama keluarga, bersama kawan-kawan? Kami doakan semoga hampa punya hujung minggu ini terus diluangkan dengan berkualiti dengan orang-orang yang tersayang. Amin insyaAllah akan jadi sebahagian dengan plan hampa semua itu. Kita bagi lagu-lagu terbaik dalam Carta Top 10 Mutiara. Jadi 10 lagu terbaik untuk anda semua. Undian hampa semua yang undi di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. So let's go. Kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-10. Siti Nordiana, Ahai, Carta Top 10 Mutiara.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Festa Wakaf Maim, 2 hari 2 malam. Meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik. Halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada. Festa FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pihak ramai-ramai.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Carta Top 10, itulah lagu di tangga yang ke-9, Danza Ellie Zakri. Danza ni kalau melibatkan yang seronok-seronok, kita nak happy-happy, kita nak tenang-tenang kan. Kata apa, buang rasa gundah gulana tu, berdansa lah, menari lah orang kata. Tapi kadang-kadang ada juga pada saat kita seronok-seronok ni, tanpa mereka-mereka yang menjadi benteng negara kita, kita tak boleh seronok kan. Kita akan diimpit dengan rasa susahnya kan. Jadi kita kena berterima kasih kepada orang-orang barisan hadapan, frontliner kita ni. Baru-baru ni viral tau video, apa dia tengok tak, Datuk Seri Suhaidi marah kan, dalam satu video dia marah tau, dia bagi amaran dan sebagainya. Dan video tu mula-mula masa viral tu disalah erti kan, kata dia ni apa ni, garang sangat ni kan. Tapi Datuk Seri Suhaidi dia buat satu press statement lah, mengatakan tindakan dia tu adalah untuk nak beri amaran, tindakan tegas, sebab beliau merupakan ketua pengarah untuk agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia. Jadi dia strict dengan dia punya point dia. Okay. Kita ni kena macam ni untuk jaga sempadan. Kita tak nak nanti KLIA jadi tempat yang tidak terkawal dengan warga asing dan sebagainya kan. Jadi itu antara tindakan yang dipuji ramai juga netizen. Amin dah tengok dekat, baik dekat media sosial, dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, sekarang ni dekat thread dan sebagainya kan, memujilah ketegasan Dato' Sri Suhaidi ni yang baiklah, yang dapat kita kongsikan. Moga kita pun kena tegas dengan apa juga tindakan kita dan juga apa saja keputusan kita, dan pastikan ia berpaksikan dengan landasan yang betul. Rasa berkobar-kobar lah. Sampai-sampai tu, jom kita layan lagu di tengah ke-8, Minta Ampun Syihah Zikir, Carta Top 10 Mutiara.

0: Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tim Bros, masih lagi kami. So, itulah gurita yang ketujuh, Gila Bayang Amar Haikal, hiburkan hampa semua. Apa pun untuk anda semua yang sekarang ni, untuk hujung-hujung minggu ni yang sedang bercuti kan. Ada yang bercuti balik kampung, ada yang bercuti jumpa dengan anak-anak saudara, anak-anak buah, anak-anak kawan. Ah, best lah tu, dapat jumpa, dapat reunion sama-sama. Tapi kadang-kadang kan, kita ada satu PL tau, bila jumpa dengan kawan-kawan kan, ataupun anak-anak kawan yang kecil-kecil ni, kita suka sakat. Kita suka macam boom. Ah, bagi terkejut ke apa kau. Kadang tu sampai kawan tu menangis. Ini yang kita nak share ni. Wanita ada seorang sahabat kita yang share di media sosial, kata apa, hentikanlah budaya usik-mengusik ni. Guraunya sekejap, tapi ibulah yang letih nak kena pujuk kan, sampai menangis-nangis, sampai teriak. Orang kata selak lah teriaknya tu pun. Tapi kalau nak, kiranya kalau nak mengusik tu, mengusik biarlah, berpada-pada orang kata. Janganlah sampai kawan tu menangis kan. Kalau nak usik sampai menangis tu, usik anak sendiri. Marah kakak tu pun share kat media sosial. Tapi jangan marah, okay, kalau lagu hampa tergelincir. Itu semua salah hampa juga, sebab hampa tak mengundi. Jadi Jesco, kita nak terus layan lagu di tangan yang ke-6. Sampai sini Nabila Razali, Balas Baik, carta top 10 Mutiara
1: Nombor 6.

0: Kempian FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berhenti.

0: Carta Top 10 Mutiara Hujung Minggu. Itulah lagu di tangga yang kelima, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Tapi kalau sebut pasal dua pasangan ini, memang jarang dan susah nak jumpa orang, untuk orang yang tak suka. Semua orang suka tengok pasangan ni, iaitu pasangan Bas, Bella Asatidah dan juga Syed Saddiq. Hai, tak sabar dah bulan ni tahu mereka akan disatukan, iaitu pada 25 Oktober kenduri di Muar Johor. Manakala kenduri di sebelah Bella pula dijadualkan pada 31 Oktober di Kota Kinabalu di Sabah. Itu yang statement dikeluarkan, dan katanya kenduri itu bertemakan kenduri rakyat. Jadi semua orang boleh mai, semua orang boleh pergi lah. Sebelum-sebelum ni pernah juga buat sambutan hari raya di Muar tu pun katanya mencecah 10,000 orang. Jadi dua pasangan ini, Bella Asatidah juga Syed Saddiq, mengharapkan untuk majlis resepsi mereka nanti lagi ramai datang lah. Dan dia kata siapa cepat dia dapat. Kalau makanan habis sekalipun, kami berdua akan tetap berada di sana untuk bersama dengan tetamu yang hadir. Seronoknya orang Penang ni kalau nak pi, okey ke? Boleh ambil tumpang ke kat Muar Johor tu? Kan, nak pergi ke KK macam jauh sangat pula kan. Tapi kita doakan lah semoga kedua pasangan Bas, Bella Asatidah dan juga Syed Saddiq, moga terus jodoh mereka dijaga, bukan saja di dunia tetapi dijaga hingga ke syurga. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang keempat selepas ini. Norlela, Haziq Rosby, Carta Top 10 Mutiara
1: Nombor 4.

0: Alahai, Nolela.
1: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
2: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
3: Nombor 3.

Carta Top 10 Mutiara Itulah Guri Tangga yang ketiga. Saya orang sama Adira Suhaimi. Kalau hampa sayang ke Mutiara FM, follow kami rapat-rapat di Facebook di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okey? Dan apapun untuk anda semua yang baru saja sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat mendarat. Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu. Selamat dalam nak berjumpa dengan kawan-kawan. Selamat dalam nak merasai kenikmatan makanan-makanan istimewa di Pulau Pinang ni. Ada yang terangin. Dari jauh nak perkenal nasi kandak. Dari jauh nak perkenal paisemok. Dari jauh nak perkenal laksa Pinang. Apapun untuk apa semua, moga urusan hampa dan juga plan hampa berjalan dengan lancar. Dan terus layan kami Mutiara FM 18 jam setiap hari. Itu wajib tau. Bila dah sampai ke Mutiara FM, sampai ke Pulau Mutiara ataupun Pinang, kena tune in Mutiara FM, okay? Dan sekarang ni kita nak terus layan lagu dalam carta top 10 Mutiara lagu di tangga yang kedua, Hakim and the Magistrate, Juliet. Terus layan carta top 10 Mutiara.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berhenti.

0: Baru Show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Juara Jam Top 10 minggu ini.

0: Itu juara untuk syarat tetap sebelum Mutiara Rencong. Tok T perform lah, Tok T ni. Hampa pun perform juga sebab sentiasa undi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kita Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terima kasih banyak-banyak tau. Kalau boleh follow kami juga. Jangan undi saja, follow kami di semua platform, di Instagram ke, di TikTok ke, di Thread ke, di Facebook. Semua kena follow. Dekat YouTube kami pun ada juga dengan channel Mutiara FM. Dan lagi, jangan lupa juga download RTM Klik dalam mobile phone hampa semua, sebab segala-gala update terkini ada dekat situ, okay? Dan pun untuk next week nanti kita nak tengok juga, sebab ada lagu yang maintain berada di tangga yang tercorot. Jadi mungkinkah akan terkeluar lagu itu? Kita nantikan minggu hadapan, okay? Apapun, teruskan kesetiaan hampa semua dalam carta top 10 mutiara setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Saya Abi Yusof, see you next week guys. Assalamualaikum. Chart Top 10 Mutiara. Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu, kasihku kenang bertengkar.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

Kekal setia berteman dengan Q waktu ini. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Yes, what up, what up. Oh yeah. Kalau tadi kita dah pun ikuti carta top 10 mutiara minggu ini. Ulangannya, kalau anda terlepas semalam, anda dengar semula kan. Dah boleh plan dah nak undi lagu apa. Terima kasih my man Amin Yusof yang dah pun bersama dengan anda untuk 1 jam sebentar tadi. Okay, apa pun, untuk anda jangan lupa temu janji dalam carta top 10 mutiara. InsyaAllah Team Bros akan bergabung semula. Maklum sajalah, kadang-kadang tu kita ada masa yang tak seiring kan. Ada yang seorang nak pergi sana, seorang pergi sini. Itu yang dia tak dapat nak bergabung tu. InsyaAllah dari segi kita, kami akan bergabung semula. Dan untuk anda juga, jangan lupa tugasan anda untuk mengundi lagu-lagu pilihan anda. Okay, dan untuk jam ini kita akan terus belanja anda dengan lagu-lagu terbaik juga. Di hujung minggu ini, antara lagu-lagu yang menanti di jam terbaru ini, kita ada lagu ini.

0: Sekejap lagi Twice dengan I Can't Stop Me dan juga Akim and the Magistrate dengan Sak Sama. Kalau dua lagu yang tengah orang kata lagu terkini, tapi kita juga ada lagu hit sepanjang zaman untuk anda.
1: Dulu aku pernah menderita.
0: Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Tapi jangan derita sebab anda akan terus kami sajikan dengan yang terbaik. Sekejap lagi ada info juga berkenaan dengan Formula One. Terus kekal setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: 90.7.
1: Bukan 90.9.
2: Bukan 93.9.
1: Ni dengar mesej 95.7, 90.9, 93.9. Semua tu Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baru saja kita stream Intan Maya dengan Layak Bahagia. Pastinya semua orang layak bahagia dengan cara tersendiri. Ada orang yang suka untuk dengar lagu pilihan dia ke udara di radio. Kita harap anda bahagia dengan lagu-lagu yang telah pun kita keudarakan. Tapi kalau misalnya ada ucapan yang disampaikan, boleh terus hantarkan lagi ke ruangan WhatsApp kita di ruangan WhatsApp 010-5080-957. Ada juga yang nak bahagia dengan minat sukan permotoran kan, tapi dengan cara yang betul, dengan langkah yang selamat, antaranya menyaksikan Formula 1. Walaupun dia kata tak sampai lah saya nak pergi Sepang, queue lagi pun, bajet semua, tak apa, jangan risau. Lani RTM dah sediakan untuk anda debaran Formula 1 kini kembali untuk membawakan kepada anda siaran secara langsung. Siapa yang bakal menguasai litar, jangan terlepas menyaksikan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 pusingan 16 secara langsung. Untuk hari ini kita ada perlawanan utama ataupun main race yang telah pun bermula ketika ini. Anda boleh saksikan debaran aksi di Be In Sport menerusi RTM OK, saluran OK di 146 Astro dan juga MyTV 110 dan juga penstreaman secara langsung di RTM Click. Jadi muat turun sekarang RTM Click yang betul-betul percuma untuk dapatkan debaran dan juga merasai sendiri gambaran Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. OK, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda info dan juga perkembangan semasa. Lain dulu Twice dengan I Can't Stop Me. Terus layan Terfam.

0: Ha? Nama apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Order kat sini lah.
1: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
0: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
2: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang.
1: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucur FM, segalanya untukmu.
1: Lebih 3,000 undian di Facebook dan Instagram Carta Top 10 Mutiara minggu ini.
2: Minggu ini.
1: Teruskan mengundi lagu-lagu pilihan anda di Mutiara FM.

Mitra FM segalanya untuk masih lagi bertemankan Q waktu ini dalam Santai Ahad 12.6. What up? Oh yeah. Terima kasih kekal jadikan kami peneman anda sepanjang masa. Hari ini dah pun hujung minggu ni kan. Esok dah nak mula kerja dah. Ada juga yang nak hantar anak pergi sekolah kan. Manfaatkan masa sehabis baik. Okay. Dan jangan pula kata Q, saya ni satu je. Kalau hujung minggu ni saya dah fikir esok mandi. Mandi ni saya nak kena cari klinik lah. Kalau tak sihat tak apa. Tapi awak saja mencari tu untuk tujuan lain. Yang faham, tak faham sudah. Okay. Tapi yang pastinya Q nak kongsikan juga kepada anda yang mungkin pergi ke lokasi-lokasi tertentu, ada pula yang nak masuk parking kan. Kalau pergi ke rumah kawan tu, dia kata saya kena tinggal kat pengenalan lah. Okay, ini yang perlu anda ambil maklum berkenaan dengan siapa yang boleh memegang ataupun menyimpan kad pengenalan anda. Antaranya pegawai yang diberi kuasa adalah pegawai awam yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Seterusnya adalah pegawai polis, pegawai kastam, anggota tentera yang bertugas dan mengawal, dan juga pegawai pendaftaran dan pengawal keselamatan tidak mempunyai kuasa untuk meminta, memegang atau menyimpan kad pengenalan anda. Jadi mereka hanya dibenarkan untuk merekodkan butiran anda dan perlu mengembalikan kad tersebut dengan serta-merta. Kesalahan memegang atau menyimpan kad pengenalan orang lain tanpa kuasa yang sah merupakan satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya. Jadi untuk kita, setiap orang yang dikeluarkan kad pengenalan adalah bertanggungjawab menjaga kad tersebut seperti yang dinyatakan di bawah Peraturan 6 dan Peraturan 7 Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Jadi kita juga sebagai pemilik kad pengenalan tu ada tanggungjawab kita sendiri. Jadi jaga kad pengenalan anda elok-elok. Kalau tidak, nanti nak kena pergi tukar, itu semua makan modal. Jadi kena jaga elok-elok, okay? Dan untuk anda semua, sekejap lagi ada lagi info-info terkini Q akan kongsikan. Sekejap lagi kita juga nak belanja anda dengan Obsesi daripada Juliana Banos. Sambil lain dulu, Naki featuring Fahimi dengan Masa. Teruslah Ryan FM.

0: untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz Gegar FM, sekalinya untukmu.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: Berhati-hatilah ketika berurusan di media sosial. Jangan cepat terpedaya dengan apa yang ditawarkan kepada kita. Tahu tak, dah ramai yang terpedaya. Dan janganlah kita menjadi mangsa yang seterusnya. Mereka ni diakui amat-amat profesional dalam mengendalikan jenayah menggunakan cyber dan boleh mengeksploitasi data dan kepentingan jenayah mereka. Jadi berhati-hatilah. Pesanan media sosial ini dari saya, Rahmat Mega, untuk pendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: hati. Kita masuk jam terbaru. Masih lagi bertemankan Q dalam Santai Ahad 12.06. Okey, dan untuk jam ini juga kita dah pun sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang hujung minggu anda. Antara lagu-lagu yang menanti. Bisa dengan Dalam Gerimis. Ada kawasan-kawasan yang hujan. Boleh share juga dengan Q sekejap lagi. Okey, dan kita juga ada lagu ini. Lemon Tree daripada Full Gardens menanti anda. Kita juga yang terbaru daripada El Reese dengan Lukisan.
1: Jelas terlihat dari wajahmu, kau sambung.
0: Lagu-lagu terbaik ini semua menanti anda. Sejap lagi info solat fardu asar Q kongsikan untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mitra FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Ayah, awal rumah kita jadi polepah.
2: Oh, mana pula hang ni?
1: Polepah nyamuk lah.
2: Loh, nyamuk edik si.
1: Loh, kita nak buat apa?
2: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
0: Satu benda tak ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Bintang FM segalanya untukmu. Masih lagi temankan Q waktu ini. Baru saja berlalu lukisan daripada L. Reese untuk anda. Dan salam hujung minggu juga untuk rakan-rakan kita yang mungkin memanfaatkan hujung minggu ini dengan meniaga kan. Ada juga yang melakukan tugasan-tugasan. Inilah dia kata orang lain hujung minggu saya kena kerja juga Q. Tak apalah. Semoga awak diberus, dimurahkan rezeki, diberikan kebaikan dan juga kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Apapun untuk pandangan Muslim dan juga Muslimat, sekiranya nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.23 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, segalanya untukmu.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutiaraFM Prihatin.

Assalamualaikum, salam hujung minggu. Yes, what up, what up? Oh yeah, masih lagi Q kat sini teman anda dalam Santai Ahad 12.6 untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026. Okay, kalau tadi kita pun ikuti Warta Mutiara 4.30 minit petang tadi, dan sebelum itu suka juga untuk saya kongsikan kepada anda, telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4.23 minit petang. Okay, dan untuk anda semua terus dapatkan info-info terkini perkembangan semasa banyak platform yang kami sediakan di RTM ini, antaranya di platform media sosial Berita RTM, ataupun anda boleh ikuti juga Facebook dan juga Instagram Mutiara FM. Di situ kami kongsikan perkembangan-perkembangan terkini khususnya di negeri Pulau Pinang khas buat anda. Okay, jadi jangan terlepas perkembangan semasa di platform media sosial kami. Alright, sekejap lagi kita akan terus kongsikan kepada anda perkembangan semasa dengan lagu-lagu terbaik. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: 5 bulan 7, 9, 3 bulan 9, dan juga 90.9. Ujian FM segalanya untukmu.
1: Ambil dadan tadi, tekak dadan kering macam ambil tau.
2: Ya, itulah.
1: Nampak dah.
2: Saya faham, saya
1: faham. Besar lah tu kan. Dia main tentang macam tu, dia main nervous sikit tau.
2: Bukan, lain kali ni dia ada tip saya juga. Kadang-kadang ada setengah orang dia bila apa tekak kering, dia akan minum mayak.
1: Betul.
2: Tapi bila jadi macam tadi, telah elok sebab apa tekak dah terlampau kering sebab dia sampai waktu dia. Jadi seeloknya selepas ni, jangan hanya sekadar minum mayak.
1: Habis tu?
2: Telan dengan betul-betul yang buat setiap.
3: Aduh, tanya dah. Memang Isnin sampai Jumaat pagi depa dua ya. Combi dengan Bambam. Dengar kira lekeh. Hai, assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum. Selamat petang. Yes, what up. Oh yeah, kita masih lagi teman anda waktu ini. Boleh stream kami juga melalui portal kami berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Okey, kalau anda yang mungkin sekarang ni sedang mandu atau tim mandu kan, ada juga kawasan-kawasan yang masih berjerebu. Kalau anda nak dapatkan info-info terkini khususnya berkenaan dengan IPU ataupun Indeks Pencemar Udara, anda boleh terus ke eqms.doe.gov.my. Di situ ada sediakan Air Pollutant Index Management System. Antaranya untuk waktu ini, kalau boleh Q kongsikan di Semenanjung Malaysia ini, rata-ratanya okey sahaja, tidaklah terlalu baik tapi moderate kalau diikutkan. Antaranya kalau di Pulau Pinang khususnya, ada beberapa lokasi yang perlu kita berikan tumpuan. Tapi kalau dilihat di sini, di stesen di USM menyaksikan bacaannya 64, manakala di sekitar Pematang Pauh dan juga di Sempang 4, lebih tepat lagi di Bukit Minyak, menyaksikan bacaan IPU-nya adalah 65. Jadi kita kena juga bersiap sedia dan juga kena, orang kata, lebih caknalah dengan keadaan ini. Kalau nak keluar di kawasan terbuka kan, pakailah pelitup muka. Walaupun bacaannya tidaklah terlalu tinggi, tetapi kita kena sentiasa bersiap sedia. Itu yang paling utama kan. Dan sekiranya nanti untuk perkembangan terkini di peringkat nasional, kita bawakan kepada anda utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk anda yang hari ni ada ahli keluarga ataupun anda sendiri menamatkan zaman bujang kan, ada lagu khas untuk anda. Sah daripada Afi Zumi dan juga Sarah Suhairi, Kim Belanja untuk anda petang ini. Terus layan Trafam.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar apa sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putera Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putera Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan aquaculture, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Ikuin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditambahkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlombaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Freestyle Wakaf Maim. 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada Freestyle FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Bandar Kasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pihak ramai-ramai.
1: Tersiksa. Hai, macam sempoi je dah lain lagu sampai tak nampak orang sekeliling ni.
2: Yalah, lagu-lagu dekat Mutiara FM ni semuanya sempoi habis. Ni ni lagu yang hang suka pun ada ni.
1: Hui, sempoi je kok tu. Aku pun nak lain juga. Dengar tak mana?
2: Cari frekuensi 95.7, 93.9 ataupun dekat 90.9 MHz.
1: Kalau tak silap, Mutiara FM pun ada radio online.
2: Ada dekat mutiarafm.rtm.gov.my.
1: Ha, kalau macam tu, hari-harilah aku layan Mutiara FM.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: 5.16 minit petang waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang. Yes, what up? Oh yeah, masa lagi bertemankan Q waktu ini di jam yang terakhir, pastinya dalam ruangan santai Ahad 12.06. Okey, dah pun di jam yang terakhir ini kita dah sediakan lagu-lagu terbaik menerusi ruangan ini.
5: Ini adalah Zone Espresso, lagu-lagu hits terbaik tanpa

Kita sebelah lagu ini menanti anda untuk jam yang terakhir ini. Okey, dan pastikan anda terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan santai Ahad 12.6 Terafam, segalanya untukmu.

0: Teruknya perangai. Kalau rupa tu elok, tak apa juga. Ni pakai baju tak sesuai.
1: Tak perlulah jadi keyboard warrior dan malukan orang dengan cara body shaming macam tu. Kan elok kalau tulis yang baik-baik saja di media sosial. Macam ni.
0: Baju tu kurang sesuai lah dengan awak. Apa kata awak cuba labuhkan sedikit? Pasti lebih ayu dipandang orang.
2: Bintang di timur, cuaca baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, hatinya baik. Itulah budi dikenang orang.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara FM.
3: Kini anda sedang berada dalam ruangan Expresso. Music tanpa henti, hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kini anda sedang berada dalam ruangan Expresso. Music tanpa henti, hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kini anda sedang berada dalam ruangan Expresso. Music tanpa henti, hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kerja Baru Stream. Bila bunga berguguran di hujung minggu ni, sempat lagi kalau kawasan anda mungkin okey kan, cuaca di luar pun cantik, tu elok lah, sapulah apa yang patut. Okay, walaupun terima kasih kekal bersama-sama dengan Q waktu ini, bersurangan santai Ahad 12.06 dari hujung tugasan Q teman anda. Dan sekejap lagi Q akan pass baton pula kepada rakan setugas Amin Yusof yang akan teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Nak ingatkan juga kepada anda yang suka untuk menyaksikan sukan permotoran, khususnya Formula 1, jangan lupa anda boleh menyaksikan ketika ini melalui ruangan ataupun saluran TV OK dan juga di aplikasi RTM Click sempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 ketika ini sedang berlangsung. Alright, dan Q nak akhiri tugasan ini dengan mohon ampun dan maaf kalau silap kata ke tersalah bahasa ke kan, tak sempat nak live TikTok hari ini kan, minta maaf lah, nanti kita sambung next time. Q akan kembali bersama-sama dengan anda insyaAllah kalau tak ada arah melintang hari Rabu nanti, hari Rabu ke hari Selasa, nanti kita tengok boleh lah. Okay, dan untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Metro FM, segalanya untukmu. May peace and love guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua. Santai Ahad, 6 petang, 12 tengah malam. I'm Yusof hari ini, teman anda semua untuk edisi 4 Oktober. Persembahan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa-apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni. Ada yang layan di frekuensi, ada yang layan di RTM Click, ada yang layan di mana-mana saja platform yang didengarkan. Sambil-sambil lalu dekat petrol pump. Mutiara FM, yelah tu, radio nombor 1 orang Pulau Pinang. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Q teman hampa semua dalam Santai Ahad 12 tengah hari 6 petang. Dan apa pun untuk apa semua untuk jam ini, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Ada yang nak request lagu ke, ada yang hantarkan ucapan ke, boleh terus hantarkan dengan WhatsApp kita di 0105 08 0957. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Pikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM sekalanya untukmu. Amius, so masih lagi teman hujung minggu hampa semua. Cuti-cuti ni kan, ada juga rakan-rakan kita yang dah nak gerak balik dah pun. Ada yang nak gerak balik keluar daripada Penang. Ada yang nak menghala ke selatan. Ada yang nak menghala ke utara. Kami doakan semoga pemandangan hampa selamat sampai. Orang Penang pun daripada luar pun ada yang pergi merata juga. Ada yang pergi pada besar lah. Duk share ni kata pergi satu kereta je mi, dua bijak kereta, nanti parak pula. Haa kan, hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Kiranya esok ni nak mula bekerja ni, diharapkan Sabtu Ahad yang cuti tu kita boost semangat kita, kita charge bateri semangat kita sepenuh-penuhnya untuk kita mulakan pagi kita esok dengan penuh bertenaga. Okay, dan ada juga rekan-rekan kita yang hantarkan ni, assalamualaikum mi. Waalaikumsalam. Daripada Abang Zamir katanya, untuk petang-petang ni min, last lah min, lepak dengan family tepi-tepi laut ke kan, sambil-sambil hirup udara pantai pun layan juga. Itu dia. Jadi cuaca hari ni pun ada setengah tempat yang elok cuaca panas kan, ada setengah tempat cuaca mendung. Tapi trend sekarang ni tak menentulah. Pagi tadi panas elok, tiba-tiba hujan kemain punya lebat. Jadi kalau nampak keadaan yang langit macam dia nak hujannya tu, senantiasa berwaspada. Okay, tapi kalau main dengan merajuk ni, nak kena waspada kan min, kena waspada. Sebab kalau merajuk perlu lah kita kena pujuk kan. Ini lagu pujuk selepas ni, Aziz Rosby, Baby Shima. Terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiara.fm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Eddie start mengira mangsanya.
1: Hang ni terkejut Kak Poh Ji oi. Kok ya pun hang bagilah salam dulu ni duk menyanyi lagu Eddie pula. Potong aku duk menyanyi bunga matahari.
0: Assalamualaikum Kak Poh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni Poh ni. Ha? Semalam kan? Ha? Taman sebelah kita tu kena fogging.
1: Weh betul ke?
0: Ah ni taman mini Kak Poh ni. Ha. Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh oi. Tak gi jadi tempat pembiakan jentik-jentik. Nanyo eh Kak Poh.
1: Amboi, ha pagi-pagi lagi duk pantun kat aku. Ha ingat aku ni duk belah jentik-jentik ke? Aku belah pokok bunga jatah. Hang tengok menyelok merimbun. Terhindar daripada ayat yang bertakung tau.
0: Cik ni cuma ingatkan Kak Poh je.
1: Terima kasihlah Ji, tolong peringat kat aku.
2: Demam denggi, jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM.

0: Hi, I'm Ann Wright from the United States and with the Women's Boat to Gaza. Stay tuned with Mutiara FM 18 hours a day and support My Care, humanitarian assistance all over the world.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, petang kru pula. Santai Ahad dan petang 12.30 malam. Azalah, benda dah biasa kita duduk petang ni tiba-tiba bertukar hari kan. Tapi itulah, masih lagi amin teman hampa semua untuk jam ini hingga 12.30 malam. Begitu juga untuk hari kebiasaan dalam petang kru, 3 petang hingga 8 malam. Okey, rakan-rakan kita yang ada yang nak balik dah ni, hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Mengharapkan dan doakan hampa semua berada dalam keadaan selamat kan. Yang mana nak mungkin nak mengatur jarak yang agak jauh, nak pulang ke KL, nak pulang ke Pantai Timur, nak pulang ke Nun, utara tanah air, blah-blah, Perlis dan sebagainya, tunaikan apa yang menjadi kewajipan kita hari ni. Kalau kita tengok trend waktu solat semua dah awal dah, maghrib pun awal juga kalau untuk di Pulau Pinang ni. Kalau apa masih lagi di Pulau Pinang, maksudnya waktu solat fardu maghrib 7:10 minit malam. Jadi singgah dulu dekat mana-mana RNR, kemudian bismillah, dengan langkah bismillah teruskan perjalanan anda hingga selamat sampai. Teruslah, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Bausir, Tuan!
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah dikesan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia segera.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Pakai dengar

0: sudah. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua terjam ini dan pastinya untuk meleman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.10 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: kemuskilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Karam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pergi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu tapi cium muka dia, pergi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wahang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Ya, mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Ada cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat sekali. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi. Pergi ambil ketua bara api, pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia kata demi Allah. Al-Miqdad kata demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang terhindar daripada fitnah. Bahagia. Hidup sampai 70 tahun, tak pernah Allah test dia, tak pernah Allah test dia dengan ujian yang boleh bergoyang, tak pernah. Dia kira okey aja, sikit-sikit dia kena, sikit-sikit lagu tu aja. Allah tidak pilih dia untuk dikenakan ujian yang berat dalam hidup dia. Dia bahagia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Yang keempat, Nabi kata orang yang bahagia itu laman ubtuliya fasabara fawaha. Nabi kata dan orang yang bahagia itu adalah orang yang apabila diuji, terbit di mulut dia, dia kata apa? Dia kata alangkah baiknya ujian ini. Dalam bahasa kita hari ini, kita kata apa? Ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat saya ni. Siapa bila kena uji, itu yang keluar di mulut dia. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap pelik-pelik, dia tak marah-marah, dia tak maki-maki hamun Tuhan. Sebaliknya dia kata apa? Alhamdulillah, Allah test macam ni, ada hikmah dia. Ini orang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Kelapa 5.7, Kelapa 3.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih di hujung minggu, santai Ahad. Amin Yusof, teman hampa semua. Terima kasih yang terus dengarkan di frekuensi. Terima kasih juga yang layan di RTM Klik, di mana sahaja hampa berada. Diharapkan urusan hampa dipermudahkan, okey? Dan cakap bak mudah ni, teringat Amin akan satu video yang baru-baru ni viral juga. Bila ada seorang pemuda ni turun longkang dan kemudian dia clearkan longkang itu daripada barang-barang yang tersumbat. Dalam juga tau, yang longkang tu pun. Paras dada juga. Kejadian berlaku di Johor Bahru. Dan dia tinggalkan pesanan ringkas saja bahawa laluan tersumbat berkenaan sudah boleh dilalui, sambil mendoakan agar urusan orang ramai dipermudahkan. Moga dipermudahkan urusan jugalah abang ni, brother kita ni kan, dalam meringankan dan juga membuang segala perkara-perkara yang menghalang jalan. Hatta kalau kita buang jarum di jalan pun besar dia punya ganjarannya, apatah lagi kalau usahanya sampai sebegini rupa kan, turun ke longkang kan, dengan dalamnya, dengan nak kena buang lagi, dia tak tahu dekat bawah tu ada barang-barang berbahaya ke, tapi dia ketepikan benda-benda tu untuk nak berikan kesenangan pada orang lain. Oh, ini yang kita nak ni. Moga kita juga tergolong dalam kalangan orang-orang yang sentiasa memberi keringanan dan juga memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu. We'll be right back.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, Pure FM segalanya untukmu. Dah masuk jam yang terbaru, dah pun 8 malam. Apapun untuk hampa semua untuk jam ini, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua antaranya kita ada. Kita ada Pusing ke Langit juga kita ada selepas ini. Mencari Sinar Intim dan juga Bang Fiz juga kita ada. Datuk Ramli Salib, Datuk Khadijah. Lebih dewasa. Terus lain Metro FM.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

0: Jam.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pesta Wakaf Maim, 2 hari 2 malam, meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Pesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

ada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis kudsi, kata Allah, yaqulullahu taala ya bani adam man asbaha hazinan 'ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dah. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata, yaqulullahu taala ya bani adam, wahai anak-anak Adam, man asbaha, siapa yang pagi-pagi, asbaha ni kita sebut subuh, pagi-pagi lagi dah, hazinan, dia rasa sedih, dia rasa duka cita, dia rasa tak seronok ala dunia, dengan urusan dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah dia dengan Allah melainkan bertambah jauh. Pagi-pagi hazinan, pagi-pagi duk merampuh. Dia merampuh pada isteri dia, merampuh pada anak dia, merampuh pada cuaca, duk marah dekat angin, marah dekat hujan. Hai, orang nak pergi kerja pagi-pagi ni lah, hujan pula dah. Orang nak pergi padang lah, masa ni lah main banjir lah, apalah. Hai, duk hai, banyak sangat. Satu. Yang kedua, hazinan, berduka cita pasal sakit. Duk cerita, pagi-pagi buka tingkap, duk menyembang dengan orang sebelah ni. Aku kan larat nak, oi, malam tak tidur langsung lah, kata tak tahulah penyakit apa, tak tahulah. Orang yang pagi-pagi duk cerita, tak ada duit, tak ada kerja, tak ada, susah, kata Nabi, Allah Ta'ala kata, orang macam ni, dia dengan Allah tu makin jauh. Mana Allah tak suka dengan dia. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, kamu nampak, yang dia nampak, benda yang tak seronok. Yang Allah bagi dekat dia rumah, yang Allah bagi dia harta, yang Allah bagi dia anak, Allah bagi dia isteri, Allah bagi dia suami, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia macam-macam nikmat. Yang tu dia tak sebut. Yang dia sebut, yang dia tak seronok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 95 97 113 9 dan juga 90.9. Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof teman hujung minggu hampa semua. Ada yang rakan-rakan kita dah mula dah nak bergerak balik ni. Macam mana trafik di tempat hampa semua dalam keadaan baik ke tu? Mungkin perlahan jugalah di beberapa kawasan, antaranya selepas tol Sungai Dua nak menghala ke Perempatan Pau ke Perai, juga trafik dijangkakan ke lewatan. Dan di atas Jabatan Pulau Pinang, trafik kedua-dua arah lancar sahaja. Okay, apapun untuk anda semua yang mana memandu, kalau penat berhenti, jangan duk paksa dalam pemanduan. Kita khawatir nanti tiba-tiba mengantuk ke, micro sleep ke, badan tiba-tiba lenguh sakit dan sebagainya. Lagilah banyak benda nak kena settle kan. Apapun untuk apa semua, dari segi hiburan itu jangan risau, itu kami akan settlekan untuk anda untuk jam seterusnya. Cafe Music, lagu-lagu pilihan hampa semua. Hantarkan saja dengan WhatsApp kita 0105080957. Jam 9 utama 9 malam. Saya berita RTM Kuala Lumpur. Terus Lime Traffic segalanya untukmu.

0: Om, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibur Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani. Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Shong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusuf masih lagi lah teman hampa semua. Hingga jam 12.30 malam untuk jam ini. Macam Amin duk janjikan untuk hampa semua. Untuk Cafe Muzik, lagu-lagu pilihan hampa semua. Boleh hantarkan terus dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Amin. Kami juga yang menonton kat TikTok live ni, boleh juga ke kami nak request lagu? Boleh. Itu keutamaan yang kita berikan kepada rakan-rakan kita yang sekarang menonton di live TikTok. Dah live ke? Dah live dah. Boleh terus cari di Mutiara FM RTM. Dan jangan lupa follow, jangan lupa share, jangan lupa apa lagi, komen eh. Dan kita nak teruskan untuk Cafe Music. Kita nak teruskan lagu permintaan daripada Zairin, katanya nak request lagu Ziana Zain, Kemelut di Muara Kasih. Tapi sebelum tu kita nak tunjukkan lagu permintaan Badrul, katanya. Assalamualaikum Min, korang mai. Waalaikumsalam Min. Malam-malam ni Min nak layan lagu Sweet Charity lah, Camellia. Boleh ke? Boleh. Layan juga lagu ni. Kalau hujan-hujan ni dia tu dia naik surnya sikit. Terus layan Cafe Music.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang ni boleh.
2: Mula-mula ku happy, tiba-tiba dia sakitkan hatiku.
1: Yang ni pun boleh.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yo, Mutiara FM, segalanya untuk Mamiyo. So, masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Malam-malam ni tengah nak buat apa tu? Mesti alami, malam-malam ni teringin lah nak makan benda-benda panas kan. Teringin nak hirup tom yam, teringin nak hirup sup daging. Allah, jemput makan amin. Bismillah, bismillah. Tengok sama keikanan tengah duk hirup tu, mana nak tahu kawan-kawan ke, adik-beradik ke duk sebelah, sedap sangat hirup sampai tak perasan orang keikanan tu. Tapi kalau tak perasan untuk sekarang ini, ni kita nak remind dekat hampa semua untuk Cafe Music. Ada yang request lagu, ada yang chat dekat TikTok pun boleh, chat dekat WhatsApp pun boleh. Kalau chat dekat TikTok Messenger, minta maaf saya tak boleh nak tengok. Kalau buka dekat phone ni, hampa kena komen dekat TikTok live ataupun hampa hantar kat WhatsApp di 010-5080-9957. Ada yang tengah duk menonton ni, katanya amin, kami yang pernah datang ke konti tu rasa rindulah nak bercakap depan mic. Oh, nak bercakap depan mic ke, nak bercakap dalam telefon ke, boleh. Itu semua ruang dan peluang untuk apa semua. Yang nak request lagu pun boleh juga. Ini kita nak tunjukkan lagu permintaan selepas ini daripada Muzamil, katanya nak request lagu Mutiara daripada kumpulan Mutiara juga. Boleh nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan dari Afiqah, lagu Spoon, Memori Sekutum Rindu. Terus layan Cafe Music.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
2: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
1: Mia sini cepat.
2: Biar pergi dulu ya, Mak.
1: Jalan baik-baik, sayang.
3: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
0: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
4: Ya, terus sempoi bersama-sama kami lah. Miso teman apa semua untuk hari ini santai Ahad, 6 petang hingga 12 setengah malam untuk jam ini. Hujung-hujung dah pun yang nak request lagu dalam Cafe Music, kita lajak sikit tak apa. Ini untuk hampir semua yang nak request lagu. Ada yang mungkin setengahnya tu tak sempat nak tunaikan, banyak sangat yang nak request sebab kita ada satu jam je. Tapi tak apa, lagu-lagu yang mana tak sempat kita nak mainkan untuk jam yang ini, jam 9.10, kita akan tunaikan jam seterusnya. Cumanya kita tak sebut nama lah. Kita akan masukkan terus di ruangan ataupun di list lagu-lagu terbaik untuk anda semua. Jadi kita nak terus untuk Cafe Music, lagu-lagu pilihan. Dari Abang Man katanya nak request lagu Iklim, kata Mi, Suci Dalam Debu. Boleh, nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu, kita nak tunaikan lagu Permintaan Izzat. Okey. Apa yang okey? Kumpulan tu okey, okey baik. Kurelakan Dika pergi untuk anda. Cafe Music.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu-lagu sempoi dan best Mutiara FM lah, segalanya.

0: Abang Adam dah sihat?
1: Abang Adam rasa Abang dah makin sihat.
0: Nanti Abang Adam tak mahu Mia melukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
1: Okey, sayang Mia.
0: Mia pun sayang Abang Adam.
2: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mutiara FM

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion. Dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji, dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab, dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untuk

0: saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya.

0: bersama Mutiara FM. Cegah buli, tolak keganasan.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Ami Yusof, teman hampa semua dah sampai ke penghujung acara. Terima kasih untuk anda bersama-sama dengan Amin. Sebab jam tadi sampailah sekarang ni, ada yang hantarkan ucapan, ada yang hantarkan kiriman lagu, ada yang tak sempat pun Amin nak tunaikan. Tapi jangan risau, insyaAllah kita akan tunaikan esok pula ataupun di kemudian hari Amin bertugas. Dan jangan lupa juga untuk anda layan kami di Mutiara FM sebab jam 6 pagi nanti. Okay, saya Amin Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri dan selamat malam. Bye-bye. Mutiara FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya, Izzy Marzauki, dalam segmen Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12.30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita, kawan. Dan kadang-kadang, saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini adalah 88.5, dan juga di sekitar Lembah Kelang adalah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. Dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701, dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Designer.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 18 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Geng Borong Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya, selamat malam geng borong hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya, terbaik buat semua pendengar GBA, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Sue juga ada malam ini, hadir menerusi National Gang Borong Hantu, katanya, selamat berkonti di segmen National Gang Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas, katanya, sehingga 6 pagi nanti. Hadir lapo diri di geng Borong Hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng Borong Hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng Borong Hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya, ada poster GBH ni, cantik posternya, belakangkan geng Borong Hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya, dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.28 minit pagi ketika ini, dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatan lah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, berkata pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding Waze yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin. Dan juga geng-geng Borong Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Borong Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa Yang Mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Borong Hantu. Ada gambar-gambar tersampai, agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit, siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Dumang.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang, dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain dan Grand Prix Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya, jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu, 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Mark Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategi bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan seketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang, ini sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-samalah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu. Ini dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Burung Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Kate. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini memangnya kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan, dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy, menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Axia 2 ke-20, menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasya itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontingen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating S1 with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontingen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan, sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok, yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya, Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan atlet-atlet negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan apa barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Si Pempulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada biah-biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zing Hin, kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Pokono Ejang. Lagu Pokono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di Konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan, ni bukan ucapan ni, ni pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan, selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga ya kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita ini, dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya, lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay? Dan untuk pagi ni juga, saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita kan. Kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk meniaga dan sebagainya kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang lah. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan. Tak kisahlah kan, mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: 49 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kelima Nasional Geng Borong Hantu. Easy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada yang baru bangun. Yang mana tengah sibuk, tengah siapkan sarapan anak-anak. Mungkin ada siapkan kelengkapan untuk berniaga dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Dan yang ketika ini sedang memandu juga. Mungkin dalam perjalanan ada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas kita. Peronda-peronda lebuh raya yang mana ketika ini menjaga keselamatan di jalan raya dan juga lebuh raya utama negara. Terima kasih kerana terus setia menjaga keselamatan di sepanjang laluan lebuh raya Malaysia. Dan kepada abang-abang lori kita yang mana menghantar barangan-barangan dalam perjalanan dan juga sebagainya, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, sambil-sambil itu juga izin nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan spoofing call ini. Kadang-kadang kita kesianlah kepada contohnya kepada warga-warga emas kita yang mudah terpedaya dengan spoofing call ini. Kadang-kadang yang saya nak maklumkan kepada anda, spoofing call ini adalah panggilan yang memaparkan nombor ataupun identiti seperti polis, bank, Suruhanjaya, mahkamah dan lain-lain lagi bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan maklumat sulit ataupun wang anda. Dan kalau anda nak tahu apa taktik yang kebiasaannya digunakan oleh penjenayah yang menggunakan kaedah spoofing call ini, yang pertamanya dia menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank negara, LHDN, SPRM, mahkamah ataupun apa saja agensi kerajaan. Dan yang keduanya, mereka ni akan menakutkan mangsa. Kononnya anda terlibat dengan kes jenayah, akaun dibekukan, cukai tidak dijelaskan ataupun ada waran tangkap yang dah dikeluarkan atas nama anda. Dan yang ketiganya, mereka meminta maklumat peribadi ataupun kewangan anda seperti minta nombor kad bank anda, nombor TAC, nombor akaun bank, nombor kata laluan dan macam-macam lagi. Dan juga yang seterusnya, ada arahan untuk pindahan wang. Maksudnya mangsa diarahkan memindahkan wang ke akaun selamat untuk siasatan. Dan ingat pihak berkuasa sebenarnya tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat peribadi ataupun kewangan. Tak ada mana-mana pihak berkuasa yang minta ataupun telefon anda untuk minta maklumat peribadi ataupun maklumat kewangan anda. Jadi tak ada juga yang meminta anda membuat pindahan wang atau ke akaun pihak ketiga dan menggugut anda melalui telefon atau meminta anda menyimpan rahsia daripada keluarga atau orang lain. Ingat, kalau berlakunya sedemikian, ada orang call ataupun ada yang buat panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak berkuasa, anda jangan panik. Beri masa dan berfikir sekejap. Jangan berikan sebarang maklumat peribadi seperti nombor TAC ataupun kata laluan dan juga sebagainya. Sahkan identiti sebenar dengan menghubungi agensi tersebut melalui nombor rasmi. Bila dah tahu tu, tiba-tiba lah kata ada LHDN call. Call balik LHDN, tanya ada tak call nombor tadi, adakah nombor itu betul ataupun sebagainya. Dan sekiranya anda rasakan panggilan tersebut mencurigakan, boleh terus hentikan panggilan jika ada sebarang keraguan. Dan yang terakhir sekali, laporkanlah kepada pihak polis dengan segera mengenai scammer yang menggunakan kaedah spoofing call ini. Ini itu dia sedikit perkongsian yang dipetik daripada bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis di Raja Malaysia. Ingat, jangan mudah terpedaya, sentiasa berwaspada kerana penjenayah ataupun scammer ni sentiasa mencuba ataupun menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan identiti anda. Okey, untuk jam yang kelima ini, saya nak bawakan kepada anda lagu-lagu Malas Segar 80-an dan juga 90-an. Jom kita layan lagu ini dari The Zurah dengan Bibir Mesra Jiwa Parah. Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, itulah tadi lagu dari Udit Narayan dan juga Alkayanik Dilkia Karia. Segar sikit mata pagi-pagi ni dengan lagu Hindustan kan. Dah pun 4.24 minit pagi ketika ini. Terima kasih jugalah kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM pada pagi ini. Selamat pagi buat anda yang baru saja buka mata, yang mungkin masih lagi bergelut nak cari semangat nak bangun. Yalah kan, hari ni hari Isnin, yalah dah cuti 2 hari. Rasanya macam ada Monday blues sikit lah, malam-malam nak bangun kan. Jangan yang anda bersiap nak ke tempat kerja, yang masih lagi tengah siapkan sarapan, ingatlah bahawa setiap pagi ni peluang barulah untuk kita memulakan sesuatu yang baru dengan lebih baik. Tak kisahlah semalam kita penat ke, kecewa atau berdepan dengan pelbagai masalah, hari ni kita sebenarnya diberi kesempatan untuk mencuba sekali lagi. Jadi selamat pagi, selamat bersiap sedia untuk ke tempat kerja, yang mana nak ke sekolah anak-anak tu, nak menghantar anak ke sekolah, semoga urusan anda dipermudahkan. Jom kita layan lagu ini pula, lagu dari Datuk DJ Dave dengan Di Desa Kasihku Tertumpah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda bertemankan Izzy dah 5-8 minit pagi ketika ini. Di jam yang terakhir kita bersama dalam Geng Borong Hantu untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun, yang tengah bersiap-siap nak ke tempat kerja, nak menghantar anak ke sekolah dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati kita ada Marsa Saleh, kita ada Nikmas, ada Abdul Jalil Tahir, Siti Hajanatul Rahim Jannah, kita ada juga Evelyn Aliana Roslia, kita ada Jeb As dan juga Aniza Samin, Agustina Agun, Masiah Rasul, Sufian Sulaiman, Ramlah Din, Mona Rahim, Saliah PI dan juga Amai II. Ini antara pendengar-pendengar yang sentiasa menghantarkan ucapan-ucapan setiap kali kami bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan seketika nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, anda akan ikuti raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang terakhir, bahagian kelima, yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah pun saya terbitkan sendiri. Dan juga rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Tuan-tuan tahu tak, bila kita berkahwin, kita sedang duduk dalam lubuk pahala. Laki sama, perempuan sama. Orang paling banyak pahala sekali, noh, muslimat tu, yang duduk atas, yang duduk bawah ni. Sampai dua tempat dia pengkongka, atas pun ada, bawah pun ada. Tuan-tuan, ni orang masuk, orang paling banyak pahala ni depan ni. Mudah masuk syurga. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tengoklah, Nabi sebut, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Faham tak? Kalau saya tuan-tuan ajak tuan-tuan untuk semayang, tuan-tuan semayang, saya tumpah, saya dapat pahala dia. Tuan-tuan belum tentu ikhlas, pahala kat saya sempurna 100%. Man dala ala khair man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan tak dikurangkan walaupun sedikit. Saya minta tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan buat benda tu, saya dapat pahala sempurna walaupun tuan-tuan belum tentu dapat pahala dia, mungkin tak ikhlas. Faham tak ni? Tuan-tuan tahu tak siapa duit himpun pahala tu setiap hari? Noh, isteri. Kalau saya kejut tuan-tuan bangun sembahyang subuh, tuan-tuan bangun sembahyang subuh, saya dapat pahala tak? Dapatlah. Yang duk kejut kita bangun main subuh siapa? Oh, isteri tu. Abang bangun, abang. Abang bangun. Abang bangun. Bukan dekat abang dia, abang jiran sebelah, blok sebelah. Blok sebelah mana pun aku nak. Panggil saya ke? Taklah tu. Biasalah kat mah tu dia punya jerit tu pagi-pagi. Habis satu blok bangun. Semua orang main subuh pahala kan dia seorang punya. Tuan-tuan, dia kejut suami dia bangun, dia kejut suami dia semayang, dia siapkan pakaian untuk suami dia pergi kerja, suami dia pergi masjid, suami dia pergi masjid, duduk dalam saf semayang berjemaah. Setiap langkah dia pergi masjid, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Sujud dia di masjid, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan, tidaklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Semua kelebihan pahala tu sampai kepada isteri tadi ni, yang siapkan keperluan dia waktu dia pergi masjid, waktu di rumah tadi ni. Anak pergi sekolah pula. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu merupakan kewajipan setiap muslim. Anak pergi mengaji, dapat pahala. Mak yang siapkan makan, mak yang siapkan pakaian, mak yang kejut bangun, semua pahala dia kutip setiap hari. Mak duduk di rumah saja himpun pahala bergunung ganang setiap hari. Kalau dia tahu dia sedang menunaikan tanggungjawab itu kerana perintah daripada Allah, dia tak ada apa nak komplain lah. Ini duduk ujung kaki suami, suami tengah duduk tidur pukul 3 pagi, duduk ujung kaki suami duduk khah lena, dia duduk kata, semua ai, semua ai, semua saya, semua saya, ai letih tau dah. Suami tu bukan sedang pun sesi luahan perasaan. Basuh baju saya, masak saya, buat yang tu saya, buat yang ni saya, saya penat tau tak. Suami tu letih tau. Tau terjaga, ha? Apa siapa? Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak, tidak, tidak, tidak. Luahan perasaan saja. Kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang dia kutip setiap hari. Tengok dinding pahala kat dia, tengok lantai pahala kat dia, tengok pakaian pahala kat dia, tengok tandas, tengok dapur, tengok apa saya kat rumah tu, semua pahala dekat isteri ni. She got nothing to complain about. Tak ada apa. Suami, pergi kerja. Kita bukan takat nak pergi cari duit banyak kereta tiap-tiap bulan. Kita sedang menunaikan perintah Allah untuk cari nafkah untuk anak isteri kita. Siapa suruh? Allah suruh. Maka seorang suami atau seorang isteri, apa yang dia buat dalam hidup dia, takkan terlepas daripada ganjaran pahala. Kalau dia buat itu, dia faham, aku buat ni atas perintah daripada Allah. Malangnya kita tak tahu. Kita dah buat. Pasal apa hang buat ni? Dah. Inilah kerja seorang suri rumah. Dah. Bukan yang tu. Kita buat tu pasal Allah suruh. Kita buat tu sebab Allah pandang. Kita buat tu pasal Allah nilai. Sebab ada pahala dia, sebab ada ganjaran dia. Ni pasal apa masak ni kak? Saya nak masuk syurga. Ni aduk basuh baju ni pasal apa kak? Sebab saya nak masuk syurga. Allahumma salli Muhammad tuan. Jadi dia faham, itu tanggungjawab dia. Allahumma salli Muhammad. Ha tuan-tuan. Kemudian yang berikutnya, apa dia? Rezekinya selalu bersih daripada yang diharamkan oleh Allah. Ni nak dapat keluarga sakinah mawaddah ni, apa dia? Rezeki kena jaga.
Ustaz Muhammad, penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rezeki yang halal. Suami menjaga agar anak isterinya tidak berpakaian, makan, tempat tinggal, naik kenderaan dan semuanya daripada perkara yang haram. Waktu kita ni kadang-kadang khianat kat anak kita. Anak kita tu bersih, elok, suci je tuan-tuan. Isteri kita tu tak payah pergi kerja lah, duduk kat rumah sudahlah, masaklah kat kami semua ni baru berkat. Kita dulu mana pernah makan kalau ayah tak ada? Ayah ada boleh makan, ayah tak ada tak boleh makan. Tunggu ayah balik baru makan. Makan sekali sampai ke tahap orang tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Oh, pakai makanan mak kita. Kita boleh sebut tu? Betul tak ni? Anak kita tanya, apakah makanan paling sedap dalam dunia? Spaghetti apresilo perut petom menentang apa? Saya pun tak tahu nak sebut. Dia bagi senarai macam-macam tu. Yang satu pun tak ada yang mak dia masak. Mak dia pun tak tahu masak. Dia pun tak pernah rasa mak dia makan masak apa. Dia tak tahu. Hilang dah tuan-tuan touch ni. Ayak dia panggil ayak tangan mak. Tak apalah yang tu. Kita pun suruh isteri kita duduk-duduk kat rumah masak. Pada masa yang sama kita pergi kerja. Tapi pergi kerja kita tuan-tuan, masuk kerjanya pukul 10. 2 jam tak ada kat tempat kerja. Ambil gaji penuh. Patutnya masuk pukul 9. Tapi pukul 10 baru masuk. Itu 1 jam ambil gaji padahal dia tak kerja. Sehari pukul 11 pergi mana? Duduk kat kedai, minum kopi. Lepak kat luar, buat urusan luar. Dia ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dia duk buat kerja luar padahal dia ambil gaji kat sini. Kat sini dia ambil gaji, kat sana dia ambil gaji. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan lain, ambil gaji penuh padahal dia tak kerja. Dalam 20 tahun, 30 tahun kita duk kerja kat situ, berapa banyak waktu yang kita ambil gaji yang bukan hak kita. Yang duit tu kita balik bagi kat anak-anak kita makan, kat isteri kita makan. Tu tak kira lagi kita tipu MC tau, tipu MC. Tak sakit dah, mak kata sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor, tak tahulah sakit kepala ni, tak tahulah. Nak apa ni? MC. Abang MC sudahlah. Tak bagi MC. Lagi dia pergi telefon pejabat, dia buat teruk. Tak tahulah hari ni sakit kepala apa ni, MC hari ni. Padahal pergi makan kenduri. Hari tu dapat gaji penuh. Padahal menipu. Tu yang tu, bagi balik bagi anak isteri makan. Ni. Itulah khianat kita kadang-kadang tuan-tuan. Semua yang kita duk buat. Haram tak buatlah kot. Tapi banyak benda haram dan syubah yang kita ambil tanpa kita sedar. Dah jadi sebati dalam kehidupan kita. Sebab tu kita duduk nampak rumah kita tak ada berkat. Rumah kita panas. Anak-anak kita tak mau dengar cakap. Macam-macam gejala sosial jadi kat dalam rumah tangga kita. Pasal apa? Pasal banyak kita khianat pada ahli keluarga kita. Dengan si ayah buat balik sumber haram, sumber syubhah bagi anak-anak isteri dia makan. Hey tuan-tuan, kesimpulannya, banyaklah benda saya cerita tadi ni Ustaz Muhammad, berkaitan dengan cara untuk kita nak pastikan rumah kita ini rumah yang sakinah, yang ada di dalamnya mawaddah dan rahmah. Jadi mudah-mudahan dia jadi satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semualah. Rumah tangga kita ni tuan-tuan, itulah yang kita ada. Anak-anak kita tu rezeki Allah bagi, itulah aset yang kita ada. Jaga dia elok-elok, bagi anak-anak kita jadi orang soleh. Kalau anak-anak kita jadi orang maksiat, cuba cek tengok dia punca daripada siapa. Takut-takut kitalah yang menjadi pencetus. Pasal kita tak tunjuk contoh teladan yang baik. Kita tak jadikan rumah kita tu keluarga, rumah yang ada kecenderungan agama. Kita bagi option dekat dia untuk dia pilih benda yang tak elok sesuai dengan nafsu dia. Lepas tu kita marah kat dia bila dia buat benda yang tak kena. Jom kita muhasabah balik. Takat mana kita boleh betulkan, kita betulkan. Kat mana kita boleh perelok, kita perelokkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, insya-Allah. Allahumma

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: Ya, itu dah tadi persembahan dari Rohana Jalil dan juga Toki dengan Naluri Cinta membawa kita ke pukul 5.41 minit pagi. Baiklah saudara, bersempena dengan Belanjawan 2027, jangan lupa ikuti Alfa Hasa pukul 10.30 minit pagi ini dengan topiknya TVET dan juga Revolusi AI membina generasi muda berkemahiran bersama dengan tetamu jemputan nanti, iaitu TS Zulkarnain bin Fauzi yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Dan dalam pada itu juga, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa ke-66 bakal berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 6 Oktober nanti. Siaran langsung kami bawakan secara khas langsung juga di TV1. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dalam Geng Borohanta bermula pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke pukul 6 pagi ini. Dan selepas ini seperti biasa, Ketiga Suara akan mengambil alih siaran untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Jadi harapan saya untuk anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah, ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang Maha Besar yang boleh pujuk kita, Allah yang Maha Besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
2: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Eh, Mamu. Mamu, orang rumah Mamu ada lagi ke? Mami ada lagi ke?
1: Ada.
0: Mami ada tak mana tu?
1: Ada.
0: Mami, okey, siap. Mamu nak tanya Mamu. Mamu pernah cakap I love you dekat Mami?
1: Banyak kali.
0: Selalu Mamu cakap. Bila Mamu cuba cakap nak dengar.
2: Pasal bagilah. Mamu, risau dia
0: Mamu gila. Mamu, sebab dia. Mamu tak pernah macam ni tau.
1: Okey. Mamu kata I love you kata.
0: Okey. Lah ni macam ni.
1: Kata I love you.
2: Okey, Mamu, Mamu.
1: Ya.
2: Okey, kita nak dengar live lah.
0: Ya, sebab selalunya kita tahu Mamu akan hubungi tentang soalan yang tanya ustaz. Hari ni dia bukan ustaz, yang ni kira Comi baru nak start lah. Jadi Mamu hari ni memang Comi tiba Mamu leh baca.
2: Okey, okay, Mamu.
0: Cuba Mamu.
2: Mamu. Okay. Sambil live on air ni kan.
0: Mamu tengok
2: cuba ungkapkan perkataan tu berdepan Mami.
0: Depan Mami, habaq atas Mami, I love you.
2: Hari
0: ni nak makan dalcok. Ha, tak apa-apa.
2: Okay, sekali ya. Tak nak try.
0: Okay, Mamu, siap.
1: I love you, Mami.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semua dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul dalam pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir abang jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasat

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Min.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tajahau. Wanakum. Itu ada yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bertemankan dia, Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bambang.
0: Alhamdulillah. Bambang, Chombi.
1: Alhamdulillah. Ana bi khair.
0: Alhamdulillah. Okey, hari ni eh.
1: Bambang, macam mana Bambang?
0: Alhamdulillah. Kaifa haluka, Chombi?
1: Ana bi khair.
0: Alhamdulillah.
1: Macam mana perjalanan Mamam tadi main sebab je?
0: Hari ni ya. Hari ni alhamdulillah. Cuaca pun baik hari ni, sejuk ya kan?
1: Okay.
0: Hati pun tenang hari ni, alhamdulillah.
1: Hati tenang.
0: Mestilah Jami.
1: Lain macam hati tenang. Jadi ada satu benda yang Chomi nak tanyalah.
0: Oh, ada satu benda eh.
1: Ya. Yeah.
0: Baik, silakan fatafaddal mashkura.
1: Min ayyi karyatin ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. Payah keladi. Jadi dia memang masa dia mana ke payah keladi ya.
1: Betul.
0: Kita berbangga kot.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Jadi apa pun yang tak ada pagi ni ya. Terus kekal semangat, terus kekal ceria hari ni. Hari ni hari Isnin je biar.
1: Hari ni hari Isnin.
0: Pejam cerik. Kita dah pun berada di minggu kedua. Okay.
1: Betul.
0: Untuk orang kata bulan Oktober ni. Jadi jangan sia-sia siakan setiap waktu, setiap detik kita. Selagi mana kita masih diberikan nafas oleh Allah SWT,
1: yeah.
0: Okay, sebenarnya kita masih diberikan peluang untuk kita hirup udara kita. Dan selagi mana kita masih lagi diberikan peluang untuk kita bernafas ni kan, okay, jangan sia-siakan setiap waktu dan juga setiap saat yang kita miliki ini untuk kita terus menikmati kehidupan itu sendiri.
1: Saya sebenarnya kalau Bambang nak cerita banyak-banyak ni, Jomi tak tertarik tau.
0: Oh, lama. Pasal apa?
1: Betul. Chomi tertarik dengan satu ayat tak sah ni daripada Bambam yang sampai kelam menjadi orang kata apa, menjadi idola.
0: Penat betiak tadi tau.
1: Idola. Dia ayatnya sebelum kita nak dapat syurga akhirat tadi nyana ayat tu. Oh, ayat tu best.
0: Tadi tak sebut pun tadi. Tadi saya sebut off air.
1: Waktu off air lah. Saya nak pakai lah ayat tu boleh.
0: Okey, Bambam pegang satu kata-kata tau. Okay. Sebelum kita nak menikmati syurga akhirat,
1: ya,
0: kita kejar syurga dunia.
1: Okay.
0: Faham tak? Tapi okay, syurga dunia tu kita faham lah. Sebab kita faham. Sebelum kita nak menikmati syurga di akhirat tu, jangan kita sia-siakan dunia. Okey, beribadah lah seperti kita nak mati esok. Dan berjuang lah. Berkhidmat lah. Berbakti lah. Ibarat kita nak mati lambat lagi.
1: Tertarik.
0: Betul kata nyaman. Sebelum kita nak capai, setiap orang nak masuk syurga betul tak? Tak ada siapa nak masuk syurga ke neraka. Neraka mana? Tak pernah dengar.
1: Tak pernah betul.
0: Kecuali kalau pernah masuk check-in lah.
1: Oi, jangan.
0: Dah masuk Bambang. Mungkin kalau kata masuk wad tertentu tu keluar, nak masuk mana? Syurga neraka. Neraka. Itu pelik lah bunyi dia kan. Nah, betul tak?
1: Cerita dia. Baru sakit perut sikit dan dah ingat Allah. Baru ingat Allah. Kalau tak sakit tak ingat.
0: Kan. Jadi sama-samalah kita, okey. Orang kata apa, gunakan kesempatan ruang yang ada ni, kehidupan kita yang ada ni sebaik yang mungkin, dan insya-Allah kita doakan semoga setiap langkah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga setiap apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan insya-Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan selayak-layaknya. Okey. Baik, jom kita nak kongsikan ramalan. Cuaca negeri berbidang untuk edisi hari ini. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Okey, dan di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan.
1: Tiada hujan malam
0: Minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius.
1: 32 darjah Celsius.
0: Alhamdulillah untuk hari ini.
1: Kalau untuk esok yang mana yang nak main awal, kita kena kongsi sikit bang esok.
0: Esok apa cerita?
1: Pasal esok kan nak main awal. Takut kita pun sekali tekanlah. Betul tak?
0: Okey.
1: Esok pun diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat lah kalau pagi. Kalau petang esok baru kami cerita. Kita cerita pagi dulu.
0: Duk kena pagi selalu.
1: Duk kena pagi selalu kan. Sampai kira duk nampak nampak macam elok padahal tak pandai elok kan.
0: InsyaAllah. Dan sikit perkongsian berkaitan dengan indeks pencemaran udara yang telah dikeluarkan oleh kementerian sekitar, yang mana bacaan IPU di sekitar barat daya dengan bacaan 54, timur laut 77, di sekitar seberang perai 68, dan juga di seberang perai selatan dengan bacaan 69. Dan insyaAllah kita doakan bersama, semoga bacaan indeks pencemaran udara dan juga udara yang kita hirup setiap hari segang seperti biasa. Okay?
1: Amin. Dan daripada tu bang, bila abang kongsikan tentang indeks pencemaran udara tadi, ada di antara rakan-rakan mendengar kita yang tak obat sihat lah. Kan, demam panas dan juga sebagainya. Jangan lupa untuk mendapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berhampiran.
0: Ya,
1: dan jangan lupa untuk terus makan ubat lah, terutamanya kepada guru.
0: Tak sihat ke tu?
1: Aduh, bagi tahu dah tadi. Cuma tengok.
0: Baik. InsyaAllah kita doakan semoga kembali sihat seperti biasa.
1: Ya, insyaAllah guru.
0: Okey, yang mana yang rutin kena makan ubat, jangan duk banyak alasan, duk kelepiak tak mau makan ubat, kan. Memang ubat tu tidak menyembuhkan, tetapi asbab untuk kita sembuh dari penyakit. Kan, kita dah usaha kan.
1: Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahuwataala.
0: Betul. Alright, jom cemi kita nak pusing-pusing di Pulau Pinang. Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang di susu turun Jabatan Pulau Pinang menghala ke Georgetown. Pagi ni turun Jabatan Pulau Pinang,
1: turun Jabatan menghala
0: ke Lebuh Raya Tun Dr. Cheng Yu, trafik lancar. Namun dari Lebuh Raya Tun Dr. Cheng Yu menghala ke Georgetown bermula di Pekalan Wealth, memang sesak
1: pagi
0: right? Dan dari Georgetown nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Cheng Yu lancar, namun perlahan dari Lebuh Raya Tun Dr. Cheng Yu menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Di atas Jambatan Pulau Pinang, dari pulau menghala ke Perai Lancang elok. Dan susu turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Bayan Lepas. Trafik sesak pagi ni. Dan di sekitar Batu Ban, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Sungai Dua.
1: Sungai Dua,
0: trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan seterusnya di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland. Pagi ni trafik juga dikategorikan sesak. Alright. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Tan Sri Teck Hulim, trafik juga sesak. Di Lorong Batu Lancang menghala ke Jalan Hamilton di kedua-dua arah.
1: Alhamdulillah.
0: Trafik juga sesak. Di Tantek Highway pun sama juga, trafik juga sesak. Di Jalan Hitam menghala ke Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah, trafik juga sesak. Di Jalan Perak pun sama. Di Jalan McAllister, trafik juga perlahan. Di Jalan Burma, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Bagan Jomai menghala ke Jalan Gottlieb di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya trafik juga perlahan. Di kebanyakan jalan di sekitar Tanjung Bunga. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Bulatan Crystal Point.
1: Bulatan Crystal Point.
0: Trafik juga dikategorikan seperti biasalah.
1: Bulatan Crystal Point, bang.
0: Ya, Chombi. Dari Sungai Libung Highway.
1: Oh, Bulatan Main Baru.
0: Betul. Ataupun dalam peta dia, Bulatan Crystal Point. Nama dia. Trafik juga sesak. Dan seterusnya seperti biasalah. Di Jalan Tun Dr. Awang.
1: Tapi dia akan jadi berganda lagi, bang.
0: Berganda lagi, ya?
1: Sebab Jalan Baru.
0: Oh, Jalan Baru?
1: Dia baru turap.
0: Oh, iya ke?
1: Ya.
0: Ini kira dari Jalan Bukit Gambiak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Betul. Dan juga dari Jalan Tun Dr. Awang menghala ke Sungai Ara, Chombi. Memang sesak. Di pusiaran Bukit Jambui pun sama juga.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kan jalan shortcut ni. Jalan shortcut pun dia tribal jam juga.
1: Biasalah.
0: Di Jalan Mahsuri menghala ke Kampung Jawa di kedua-dua arah, trafik juga perlahan.
1: Betul.
0: Di Jalan Sultan Azlan Shah, ini pun seperti biasa, trafik juga sesak menghala ke Bayan Lepas. Dan juga di Jalan Tun Dr. Awang menghala ke Bayan Lepas pun sama juga. Trafik juga sesak. Dan di Sungai Tiram, trafik juga juga sesak, Chombi. Dan kita nak kongsikan juga sikit info untuk anda yang mana kita di maklumkan ada beberapa jalan-jalan utama di sekitar Bayan Lepas yang mana jalan dilaporkan jalan, tutup yang mana penutupan sebahagian laluan secara berkala di Jalan Sultan Azlan Shah yang mana akan dilaksanakan bermula 1 Oktober hingga 15 November 2006 bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pembinaan projek transit aliran ringan LRT laluan mutiara di kawasan berkenaan. Namun, waktu penutupan itu bermula 10 malam hingga 5 pagi setiap hari bagi membolehkan kerja-kerja penerbangan pokok dilaksanakan.
1: Jadi, yang akan terkesan, yang terkesan pula dah. Macam balik.
0: Macam mana terkesan tu, Jemi?
1: Macam balik pi Terengganu lah terkesan. Yang akan terkesan tu adalah kita lah. Sebab kita nak main jam pagi, bang.
0: Betul. Okay, dan dapat kita kongsikan juga. Seterusnya kita nak kongsikan info trafik.
1: Okay,
0: dari Sungai Tiram. Okay, menghala ke Bayang Indah, trafik juga perlahan. Baik. Dari Bayang Indah menghala ke Kampung Bukit. Alhamdulillah, lancar elok. Okay, dan Kampung Seronok menghala ke Kampung Bukit sedikit perlahan. Okay, dan seterusnya Pematang Damak Lok menghala ke Batu Maung, trafik juga perlahan di kebanyakan tempat.
1: Baik.
0: Dan kita nak kongsikan juga Jalan Teluk Kumbang.
1: Teluk Kumbang ke Sungai Batu.
0: Baik, trafik juga sesak di kedua-dua arah Jambi. Dan di susun naik Bukit Lama.
1: Pandai dah Bukit Lama.
0: Hampiran pun sepakam. Trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya susu turun Bukit Lama. Nak masuk balik pulau ni. Trafik lancang elok Jambi.
1: Wow, hari ni Isnin.
0: Lain macam orang balik pulau ni.
1: Ya, orang balik pulau dia akan cuti Sabtu hari Isnin.
0: Kan? Namun sedikit perlahan di sekitar bulatan balik pulau. Okey, dari jalan balik pulau dan juga sedikit perlahan dari jalan Sungai Pinang menghala ke bulatan balik pulau. Jalan Pondok Upih, trafik juga sesak pagi ini dan sedikit perlahan di susun naib Bukit Baru di jalan Tun Sadan. Jambi. Itu di Pulau Jambi. Kalau di seberang, apa cerita?
1: Okey, kalau di seberang yang saya boleh kongsikan hari ini, seperti biasa kita semua sedia maklum, hari ini hari Isnin.
0: Betul.
1: Ataupun Senayan lah. Mandi ya. Saya nak kongsikan di jalan-jalan utama, di antaranya dia bermula dari pasal 1 Jambatan Pulau Pinang sehingga ke pertengahan jambatan, trafik bergerak perlahan. Dan saya nak kongsikan juga di Paya Keladi pagi ni.
0: Paya Keladi dulu.
1: Paya Keladi pagi ni alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lancar kan.
1: Ini bukan ya.
0: Okey, itu pinang tunggal je mi.
1: Pinang tunggal.
0: Paya Keladi alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah lancar elok. Jadi sebab apa dia nak tengok dia fokus Paya Keladi dulu. Baru boleh nampak tempat lain. Okey, jadi Paya Keladi alhamdulillah lancar elok. Dan yang boleh saya kongsikan di jalan-jalan utama di seberang di daerah
0: macam hari ni,
1: di daerah seberang Perai Utara, Selatan dan seberang Perai Tengah, alhamdulillah macam biasa sesak.
0: Itu ya.
1: Itu.
0: Penat orang cerita banyak-banyak tu.
1: Apa dia?
0: Penat orang cerita pulau-pulau banyak-banyak.
1: Dah, sebab kebanyakan yang daripada seberang tu nak masuk ke pulau tu kan dalam pulau abang. Tu cerita dia nampak cara.
0: Cara.
1: Cara.
0: Baik.
1: Sebab apa dengar kata Cumi dengan Bambam rajut tak baik ni. Bawa sampai hari ni.
0: Dia cerita minggu lepas tau.
1: Bawa sampai hari ni.
0: Memang
1: lah. Tak tahulah.
0: Tu tekat tu lah.
1: Tekat tu lah.
0: Baik Cumi, tak
1: memang
0: apa.
1: Memang sesak pagi ni.
0: Ada budi ada batas Cumi.
1: Tak, memang sesak. Memang sesak jalan-jalan utama, khususnya di atas lebuh raya daripada Pematang Pau, daripada Sungai Dua menuju Pematang Pau ke seberang, dan juga ke Perai. Trafik memang sesak.
0: Okey, jadi apa pun tak nak berhati-hati memandu, awasi jalan selamat kenderaan anda. Dan kita faham dua projek mega yang sedang berlaku di Pulau Pinang, iaitu
1: satu LRT,
0: LRT dan juga
1: kan?
0: Trafik untuk juru Sungai Dua yang telah pun dimulakan. Dan sentiasalah patuh kepada arahan lalu lintas yang telah pun dikeluarkan.
1: Cerita pasal penyuraian ni apa?
0: Betul.
1: Projek penyuraian. Kan kadang-kadang saya pening jalan kawasan tu.
0: Pasal apa?
1: Ada hari lancar malas malam tersidai bang.
0: Nampak.
1: Okey. 12 lebih baru ambil rumah bang.
0: Ya, betul. Sebab tu laluan utama je nak menghala ke utara yang nak pulang ke selatan. Okey. Jadi apa pun insya-Allah bawa banyak bersabang untuk yang tengah memandu. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Hari ini topik yang menarik juga.
1: Betul.
0: Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda sekejap je lagi. Terus saya GPM dia Combi.
1: Dan dia Bambam.
0: Achoo.

0: Morning, Pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Yeah, 7:38 minit pagi waktu ni. Sasar pula Jumbi pagi-pagi ni.
3: Tak apa, faham Jumbi, faham. Kita setiap orang ni ada kesalahan dan kesilapan. Jadi kita kena mengakui. Macam Jumbi lah.
2: Apa yang Jumbi rasa Jumbi buat silap tu?
3: Kemarin Jumbi tak rasa Jumbi buat silap, tapi Jumbi kena tahan polis.
2: Lemak, pasal apa?
3: Kau bayangkan tengok, faham.
2: Pasal apa yang perlu tahan Jumbi tu? Abang main cerita kat siapa, faham?
3: Tengah bawa kenderaan tu sajalah. Buat saya makan kan. Kita rakyat Malaysia berhenti tepi. Jadi dia minta lah apa nama, lesen IC.
2: Okay.
3: Cumi bagi semua lah. So dia ambil IC, dia tengok. Okay, dia tengok. Dia panggil Cumi turun.
2: Oh, dia panggil Cumi turun?
3: Panggil saya turun. Saya turun abang. Oi, kat setengah jam juga abang. Pasal saya tak tengkap abang.
2: Pasal apa?
3: Pasal dia tengok apa nama ni, gambar Cumi dengan Cumi tak sama.
2: Oh, macam tu?
3: Sebab dia kata dalam IC ni lain. Depan-depan ni sebab dalam IC tu tulis saya beranak kat Malaysia. Sepatutnya muka saya ni macam muka Korea.
2: Betul.
3: Polis tu lama lah tahan. Macam tak percaya kan. Saya kata ya, saya memang macam ni. Asal menyesal kan tanya kan?
2: Asal menyesal tau. Ni saya pula aku dengar alihan. Bukan apa sebab sebut macam menyesal dengan Jumbi. Kadang-kadang itu Jumbi cara Jumbi lah. Kan menyesal memang dengar tadi kan. Kadang-kadang kita ni manusia ni, terutama kita ni lah. Kan setiap hari mesti ada benda menyesal yang kita buat tau. Menyesal orang kata apa, terbuang masa. Menyesal tersalah beli.
3: Menyesal ikut orang. Betul juga kan.
2: Betul. Benda-benda tu kadang-kadang kita tengok orang, kita tengok orang ada, kita pun rasa macam teri nak ada. Beli-beli nak tobat menyesal. Kan. Dan sekarang sebut berkaitan menyesal ni kan, dia terkait dengan trend lah.
3: Trend?
2: Kan. Sengah orang sebab nak ikut trend punya pasal. Dia sanggup berhabis duit tau. Dia berhabis-habis duit. Lepas tu dia ikut. Lepas tu dia rasa macam rasa macam bebai gila. Buang duit aku banyak, aku buang duit aku ni kan. Beli benda tak berfaedah ni kan. Sebab kalau kita tengok kan, demi trend ni, ada orang yang orang kata apa, kewarasan tu dia terpinggir tau. Tu bahasa buku dia. Kalau kita bahasa sedap dia punya, disebabkan trend tu kan, melingkup habis duit semua.
3: Paling sedap ni. Paling sedap.
2: Sebab dia kalau kita sebut berkaitan dengan satu istilah tau, hyper consumption. Hyper consumption. Okay. Sebab istilah ni yang digunakan untuk menggambarkan tingkah laku penggunaan dan pembelian yang berlebihan ataupun melampau oleh pembeli terhadap barangan yang tidak diperlukan ataupun melebihi daripada keperluan.
3: Dan sebut pasal hyper consumption ni, faham? Fenomena ni lazimnya berlaku impak daripada pengaruh promosi dalam media sosial dan pengaruh rakan sebaya yang berkait rapat dengan FOMO ataupun fear of missing out.
2: Dan kalau tak silap Bambam kan, FOMO ni ataupun fear of missing out ni menyebabkan setengah individu ni bertindak untuk membeli sesuatu produk tanpa memikirkan keperluan kerana mereka tidak mahu ketinggalan daripada orang lain mahupun mahu dilihat relevan dan diterima dalam sesuatu kelompok berkenaan tau. Dan dalam masa yang sama juga, kemunculan berpengaruh dalam media sosial ni merancakkan lagi fenomena hyper consumption ni melalui promosi dan galakkan pembelian, khususnya dalam kalangan berpengaruh yang memilih style gaya hidup seperti konten mereka. Ini masalah juga tau Jumbi.
3: Tapi kan tapi bang, ini kita cerita kita lah.
2: Okay.
3: Jangan beritahu kat orang pula.
2: Baik, orang tak dengar.
3: Tambah pula saya kalau dengar tu pula KT. Lagi dia kerja nak membawang lah. Tapi
2: bukan kata KT je. No. Tuan Roni
3: apa lagi?
2: Lagi ya.
3: Kalau Makcik Intan tak apa, dia seorang mak mentua yang memahami Bambam.
2: Macam tu
3: Ya, mak mentua memahami Bambam lah.
2: Itu tak apa lagi. Kalau tu apa mama nak? Lagi ya.
3: Tapi
2: siapa dia?
3: Ada seorang ni, Bam. Apa yang orang ada semua dia ada?
2: Masya
3: Anuak beli pulau.
2: Dia ada seorang lagi. Yang dia jarang-jarang muncul. Jarang-jarang muncul. Dulu tak berani. Lepas dia berani nyanyi. Dia terlebih berani.
3: Siapa dia?
2: Lepas tu hilang.
3: Siapa
2: dia? Cuma ingat siapa dia.
3: Kadang-kadang
2: dia muncul tau. Dan kadang-kadang tu dia ada. Dulu dia tak berani dulu. Dia ketak-ketak. Lepas tu dia berani. Siap nyanyi lagi. Lepas tu tak ada.
3: Siapa dia?
2: Agak-agak Cumi.
3: Bagi tahulah.
2: Sat-sat Bambu dia fikir nama dia. Dia jarang muncul.
3: Jarang-jarang muncul. Lagi perempuan.
2: Dia perempuan.
3: Perempuan Cumi tak kenal. Lagi Cumi tahu.
2: Siapa dia lagi? Ni, bagi bongkar dimau sikit ni. Dengar ni.
0: Combi comel sangat, bambang kisnya.
2: Hilang tu dah lah ni.
3: Lah dia sibuk lah.
2: Sibuk kan?
3: Dia sibuk. Dia sibuk mengikut trend yang terkini.
2: Pada semua.
3: Sampai tak mau layan GPM. Ha. Sebab tiap-tiap hari tengok apa orang sebelah rumah ada, dia nak membeli.
2: Nampak tak?
3: Tak mau bagi ketinggalan macam
2: bambang kata. Itulah. Ha. Ha. Tapi tak tahu dia kena penyesalan ke tak? Sebab dia sebab apa? Sengah-sengah orang pernah jadi tak kan? Bagi jumis ni lah.
3: Yeah.
2: Kita sebenarnya tak fikir pun nak beli benda tu.
3: Okay.
2: Dan orang kata pun tengok-tengok bila orang lain beli, kita rasa macam wish, teringin, tiba-tiba teringin tau. Contoh eh.
3: Okay.
2: Kawan beli telefon baru.
3: Yeah.
2: Kita rasa telefon kita ni macam dah lama sangat dah. Kan? Orang beli kasut baru, yeah, tiba-tiba kasut kita ni lah rasa tak cantik lah, rasa nipih lah.
3: Tu tak apa.
2: Ha.
3: Jiran bam.
2: Ha.
3: Beli kereta.
2: Fuh.
3: Kita mula buka app ni. Aha. Nak tengok beli besar sikit.
2: Tu.
3: Tak beli kereta abang.
2: Habis tu?
3: Beli lori.
2: Nah. Lepas tu kan Jami, buka-buka telefon kan. Tengok settle member pergi jalan-jalan.
3: Tu dia.
2: Ha, kita pun dandan lah. Tanyalah bini kita, yang bini tanya pula suami. Bang, tengok tu. No, apa nama Cik Jah tu. Dah pergi jalan-jalan. Takkanlah abang kita duduk rumah, duduk pergi kerja, pergi balik, balik tak pergi mana kot.
3: Tu tak apa lagi.
2: Ha.
3: Tengok Makcik Tan beli kereta baru. Anik dua orang.
2: Anik dua orang.
3: Apa? Dia panggil apa? Atau kope.
2: Kope. Ha.
3: Kope. Kope lah kan. Kope kau kople.
2: Lebih kurang lah.
3: Lebih kurang. Anik dua orang.
2: Ha.
3: Dia pun rasa nak nampak kata diri, bang. Dia beli juga hantuk ni dua orang. Tapi bukan kereta, bukan motor, bang.
2: Habis tu?
3: Mesin padi.
2: Beli mesin padi. Mana?
3: Cinta aku tengah menang. Ha, jangan macam-macam.
2: Nah, itu JPG boleh ligia tu.
3: Tak penting.
2: Tapi persoalan dia pagi ni, kita beli sebab kita memang perlukan benda tu ataupun sebab orang lain ada, kita pun rasa kita kena ada. Ha.
3: Saya pernah lah bang cerita dia. Saya pernah cerita. Ada benda ni pernah berlaku satu lah.
2: Okay.
3: Dekat diri saya. Lepas tu saya terjaga aku dari mimpi yang panjang.
2: Alamak, mimpi apa?
3: Orang ada, aku nak ada.
2: Ha.
3: Tapi Comi bukanlah kata handphone dan whatever lah.
2: Ha.
3: Comi ni orang yang gila game tau.
2: Oh, gila game?
3: Gila
2: game. Okay.
3: Jadi satu hari tu, baru ni Comi dapat kongsi dengan mama. Aha. Kalau Comi ingat kan, kalau mama ingat. Jadi hari tu nak jadikan cerita, ada seorang orang tua.
2: Orang tua lah.
3: Orang tua, orang meniaga, Pak Bri.
2: Aha.
3: Pak Bri beli game.
2: Oh.
3: Pak Bri ni pun gila main game.
2: Orang tua gila main game.
3: Orang tua gila main
2: game.
3: Dia beli. Bila Comi tengok dia ada, kita ni dah rasa macam
2: cabak ah.
3: Come on lah kawan, umur kat 70 kot.
2: Oh, 70 main game.
3: Ha, main game.
2: Oh.
3: Ha. Habis kalau bambam tak cabak ah.
2: Oh, betul lah.
3: Oh, ai umur 60 kat 70 beli game, takkan kita umur baru 30 lebih kat 40 tak beli.
2: Betul beli.
3: Waktu tu belum 40 gila.
2: Ah, okey. Okay,
3: beli. Beli bam. Ha. Beli sekali buka kotak bam.
2: Ha.
3: Tengok bam masuk download game test.
2: Oh, okey.
3: Satu jelah.
2: Tak main dah.
3: Sampai keluar tak pegang
2: bam. Nah, pada muka.
3: Sampai keluar tak pegang. Letak tang mana pun tak tahu dah.
2: Okey, soalan ya. Ha. Menyesal tak?
3: Dia menyesal tu memang ada lah. Tapi puas hati pun ada.
2: Sebab apa? Sebab dalam dia ada, kita ada.
3: Dalam hati kita ada. Ha, nak tayang sangat kan. Tunggu saya ingat. Tak boleh beli lah. Ya. Saja awak tak boleh beli lah. Ya.
2: Ha. Beli. Tapi rasa menyesal tu tinggi daripada rasa puas kan lah.
3: Ya, bukan sebab apa. Kadang-kadang tanya lah kan. Lah kali yang rasa menyesal tu siapa? Kita sembang dia.
2: Oh.
3: Kan? Pak Bri. Tanya lah Pak Bri. Pak Bri beli game ni, Pak Bri umur 60 lebih. Kat 50 lebih, kat 60, 60 lebih, kat 70 kan. Beli game skrin besar tu. Nak buat apa? Kan? Kita tahu dia beli game, kita beli game lah. Tapi kita nak, kita tak tahu apa tujuan dia beli. Dia buat aku buka apa, kesian kat Mak Jahang. Belum nak tidur, duk main Candy Crush kat telefon, tak nampak.
2: No.
3: Nak main laptop, takut dia duduk, belilah game besar-besar. Beda nak main Candy Crush, belum nak lena.
2: Habis tu main game tu sebab abang nak lena lah.
3: Ha.
2: Nampak tak Jambi?
3: Oh, tension.
2: Confirm. Yang tu bertambah menyesal kan. Okay, untuk dah pagi ni kita nak sembang. Kita beli sebab perlu ke?
3: Yeah.
2: Atau sebab orang lain ada? Apa benda terakhir yang anda beli sebab orang lain ada? Kita nak tahu juga kan.
3: Bambam pernah?
2: Bambam lah. Oh, banyak cerita lama nak kongsikan. Saya ingin Bambam share.
3: Salah satu cuma nak tahu lepas ni, benda yang Bambam tengok orang lain ada.
2: Aha.
3: Tiba-tiba rasa tercabar, terpanggil. Oh, betul. Kadang-kadang ada kesabaran ni, tercabar
2: betul
3: ni. Macam contohlah, kita ambil satu contoh.
2: Ha.
3: Orang sebelah.
2: Ha.
3: Dia memang beli peti ais baru.
2: Ha.
3: Dia tak mau tunjuk, bam. dia bawa masuk rumah malam-malam. Dia tak tunjuk. Tentang mana gantui. Dia ambil kotak peti air tu, dia beli kotak tu, dia bawa depan rumah.
2: No.
3: Dia tak kerti potong kotak tu, dia tinggal seketui. Dia nak bawa atas dalam peti air.
2: Peti air baru.
3: Peti air tak peti. Kan? Peti di televisyen pun sama kan? Kotak tu dia boleh je lipat, boleh je potong kan? Tapi dia tak mau. Dia saja dia tinggal seketui.
2: Kotak tu mahal tu cumi.
3: Kan? Sanggup tinggal seketui tu, nak bawa atas ada rumah, ada TV baru, peti air baru. Jangan tak mau tunjuk.
2: Baik, sekali mama kongsikan. Okay, untuk lepas nak kongsikan juga 04-2107-389.
3: Anda boleh dengan ruangan WhatsApp kami telan 0105-80957.
2: Yes, dan GPM dia Chombi.
3: Dan dia Bam Bam.
2: Achuu.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anda sedang mendengarkan

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, saya terus ceriakan pagi-pagi anda bertemankan dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi, Bamba.
1: Benda apa yang anda beli? Tapi menyesal tak nak dah.
0: Yeah.
1: Sebab orang ada. Bukan sebab anda perlukan. Okay, 04-2107-389. Kita berapa memanggil untuk pagi ni. Halo, sampai talian.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, syuhada di talian.
0: Betul.
2: Ya, betul.
1: Pemanggil yang pertama untuk hari ni. Tanya, dah menyorok belum?
2: Biasa, minum kopi.
1: Minum kopi
0: makan roti lah.
2: Tak, minum kopi je.
1: Minum kopi saja. Baik, mukadimah sikit, Syuana.
2: Mukadimah, Tak ada fikir. Sebab hari ni rasa macam nak dai main-main je. Sekali dapat terus.
0: Jadi kira main-main nak cakap ni?
1: Baik, bagi kata lalu-lalu.
2: Jombi cute-nya hari ni. Bambam so sweet.
1: Tak apalah.
0: Bambam sweet.
1: Tekan-tekan dapat.
0: Boleh lah. Kita faham.
1: Boleh.
0: Sweetnya Bambam.
1: Ya, Jombi.
0: Makan saya juga. Okey.
2: Tanya.
0: Baik, insyaAllah.
1: Okay. Baik, Syuhada.
2: Ya.
1: Okey, kami nak tanya Syuhada lah.
0: Ya.
1: Beli sebab perlu atau sebab orang lain ada? Apa benda yang Syuhada tengok orang ada? Syuhada tahu okay, dia ada benda tu. Dan Syuhada pun betul-betul nak juga benda tu. Tapi menyesal.
2: Menyesal sebab tak guna betul-betul.
1: Okey, tak guna betul-betul. Okey, benda apa tu?
2: Laptop.
1: Sebab apa? Sebab apa yang rasa teringin sangat masa tu nak beli dan pasal apa tak pakai?
0: Itulah.
2: Biasalah sebab walaupun kita tak belajar. Tapi macam kita rasa macam mungkin perlu benda ni.
0: Okay.
2: Perlu untuk belajar lah. Tapi bila belajar-belajar rasa macam payah lah. Sebab kita tak biasa main dari dulu lah. Saya beli, saya ingat 12 tahun lepas.
1: Ush.
0: Lama tu.
1: Habis tu laptop tu

0: Oh, kita dah biasa pakai.
1: Betul.
0: Ah, betul tak kan? Walaupun Syuhada ada sikit kekurangan dari segi nak menggunakan sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya Syuhada tahu. Oh, nak pakai dia macam tu. Betul? Nak guna dia macam ni.
2: Betul. Tapi itulah, kalau saya tak jual memang apa, bagus lah, sebab saya beli tu yang jenis bagus dia, tak payah sambung speaker lah, memang jenis yang
1: agak kuat speaker.
2: Yang kategori yang bagus lah. Kalau dia kata kalau nak repair pun, depa boleh mai ke macam mana tah.
0: Macam tu eh.
1: Ingat dah berapa dia tu beli tu?
2: $2,200.
1: Waktu jual?
2: Waktu jual tak banyak, tak mahal mana, sebab saya ambil barang dia sikit.
1: Okay.
2: Jadi tinggal $400
1: lah. $400?
2: Tinggal saya ingat dalam $500 macam tu je.
1: Boleh nego lagi tak? Boleh nego lagi tak?
2: Boleh nego lagi.
1: Negotiate lagi tak? $300 boleh?
2: $300 sikit sangat.
1: Tak habis tu, benar dah second hand kan? Boleh tak?
2: Bakal-bakal beberapa bulan.
1: Tak kisah lah.
2: Saya ingat dalam 3-4 bulan macam tu lah. Sebab kebetulan masa tu saya hilang apa tu, bukan barang yang beg tangan masa kat tu sebab utama kononnya nak jual balik lah, sebab masa tak berapa cukup duit masa tu.
1: Okey, tak apa, cumi up jadi $400.
0: Dah jual dah cumi.
1: Tak apa, sekejap lagi kita tengok. Kalau cumi up jadi $400, Syuhada terima tak nak beli? Cumi kot nak beli.
2: Kalau terdesak ambil jugalah.
1: Okey, lah ni macam ni. Syuhada jual $500 kan? Syuhada telefon balik orang tu, Syuhada bayang balik ada $500 eh. Mak ambil kat Jomi, Jomi bayang Syuhada $400.
0: 12 tahun lepas Jomi.
1: Oh, 12 tahun lepas?
0: Ikut dah apa? Syuhada.
2: Ya.
0: Tapi kira maksudnya barang tu dah jual dah kan? Dah selamat dah lah.
2: Dah selamat. Tapi rasa macam kalau ada balik syok lah.
0: Menyesal lah pula.
2: Guna kan. Sebab elok sangat.
0: Nampak tak Syuhada? Dia mula menyesal beli.
1: Betul.
0: Rasa rugi. Pasal dia jual, menyesal jual pula.
1: Betul.
0: Alamak.
2: Banyak-banyak menyesal tu. Kalau nak beli mungkin jenis tu lagi mahal lah.
0: Yalah, $2,200 biasa barang elektronik ni, bila kita beli dengan harga ribu-ribu sekali pun, jual dapat harga macam tu lah. Saya rasa separuh pun tak sampaikan. Walaupun pakai sejam.
1: Dia betul.
0: Sikit kan.
2: Macam Hatu untung pada yang beli ya.
1: Yalah, macam kereta lah. Macam kereta lah, kita beli koyak plastik, kita keluar kedai sekejap, kita beritahu masuk jual sekian. Dia ambil harga sekian, dia tak kira harga mau keluar tak mau keluar.
0: Ya, penting dapat disentuhkan. Ada
2: yang beli.
0: Baik. Apa pun Syuhada, terima kasih untuk perkongsian pagi ni Syuhada.
1: Dan semoga ada rezeki untuk memilikinya
0: InsyaAllah.
1: Lagi.
0: InsyaAllah.
1: Baik.
0: Itu dia perkongsian dari Syuhada kan. Mula-mula menyesal beli.
1: Betul.
0: Pakai tak tahu mana jual.
1: Dah
0: jual. Menyesal jual lah. Tapi dia bersama benda yang kita rasa macam perlu benda tu jombi. Tapi kita tak gunakan sepenuhnya.
1: Betul.
0: Memang kita rasa macam semua kat rumah tu jual.
1: Ada abang.
0: Ada jenis macam tu.
1: Ada, saya ada.
0: Apa dia?
1: Saya orang kata saya sembang riak pula.
0: Apa dia?
1: Tapi ini kenyataan lah.
0: Apa dia? Benda apa?
1: Orang ada helikopter, bang.
0: Baik.
1: Betul?
0: Ya.
1: Cumi beli helikopter.
0: Yang kontrol macam mana?
1: Ya, remote kontrol lah. Remote kontrol main helikopter. Kira tiga kaki panjang lah.
0: Tiga bang. Kaki
1: semua
0: ya.
1: Semua beli kayu.
0: Beli apa dia?
1: Takut. Mama saya dengar kan tu. Saya habak dua angka.
0: Dua angka. Baik. Bohong ni cerita dia. Bohong mak ni pagi ni.
1: Bohong sunat bang. Saya habak kat mama saya dua angka.
0: Dua angka.
1: Ada bukan dua angka bang.
0: Okey. Baik. Lepas tu siapa yang pergi jual balik?
1: Saya tak jual bang.
0: Habis tu?
1: Saya bagi periduk depan mama saya lah. Saya naik helikopter tu bang.
0: Oh, naik helikopter tu?
1: Penik helikopter tu bang. Salah tekan bang.
0: Habis tu?
1: Dia freak bawah bang.
0: Oh no, lingkup.
1: Tak lingkup je lah.
0: Habis tu?
1: Cuma ambil bolang kotak sampai kelar. Tak pakai. Dua ada di rumah.
0: Baik. Tu kira yang betul-betul ambil duit lah cerita dia.
1: Tu lah. Menyesal.
0: Nampak. Mama tolong balik tanya Asad. Cuma ni lagi.
1: Tapi mama saya mengamal. Dia pegang. Oi, kotak besar kan. Dia kata bukan beli naik pun. Berapa naik ni yang beli? Alah, 70-80 lah. Dia sebab apa? Kalau orang lelaki ni, kita ambil satu contoh. Dia benda ni jadi viral juga lah. Jadi viral lah di salah satu media sosial kan. Kira lelaki ni beli jam. Kan?
0: Okay.
1: Beli jam ke beli macam ada yang buat setengah dia buat versi jam, setengah buat versi yang machine rod. Beli jam, setengah buat helmet. Tanya berapa dia? Murah ya. Berapa? RM80. Kononnya tak apalah, pasal apa? Nak suruh beli 5, nak bagi kat bapak dia, kat bapak belakang dia apa semua. Alah kau orang tu tengah ngah.
0: Betul lah. Sebab ialah kelabak ke betul sekejap lagi. Bini tak bagi. Mak marah.
1: Tapi kadang-kadang orang perempuan ni tak faham lah kepuasan seorang lelaki ni.
0: Itulah. Sangat tidak memahami. Orang datang dah orang complicated.
1: Kan, luar kan bang? Okay. Baru umpan sikit tau.
0: Utarakan sempat 2107-3899.
1: Ada boleh dengan dragon WhatsApp kami, telan 0105-08-0957.
0: SNGVM dia combi.